di Brother FM. Teman-teman terbaik kamu tolong Brother Captain, karena setelah ini kita bakal update beberapa info menarik, sharing juga tentunya untuk menemani pagi kamu ya, ngobrol yang ringan-ringan teman Pradua di pagi Jumatnya. Masih bareng sama Pradua FM. Keep tuning, dan masih bareng ada juga sampai jam 10 pagi nanti.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Ngerti bola? Ngerti bola? Temen Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Pradio FM, teman-teman pegang tangan Pradio. Masih berani ada di sepadan untuk edisi pagi hari ini ya, teman Pradio. Ngobrolin seputar beberapa karakter orang yang perlu mendengarkan musik agar fokus kerja. Mungkin kamu salah satunya, teman Pradio ya. Karena memang ada orang yang perlu suara atau musik, latar background musik lah ya, agar bisa fokus bekerja, atau musik favorit lah teman Pradio. Apa kamu salah satunya? Ada beberapa karakter orang yang perlu mendengarkan musik demi bisa fokus nih. Suasana tenang, minim suara, dan meja rapi ini bisa membantu pikiran fokus. Tapi sebaliknya ternyata ada orang yang justru memerlukan suasana berisik baru bisa fokus, atau ada noise-nya lah teman Pradio ya. Penelitian di 2019 menemukan lebih dari setengah Gen Z yang disurvei paling bisa produktif di tengah kebisingan kantor. Sementara itu baby boomers mengaku paling bisa produktif ketika suasananya tenang. Psikolog Liana Wilson berkata sistem saraf manusia punya kemampuan untuk selalu waspada nih terhadap rangsangan, termasuk suara yang berpotensi bahaya ya. Dalam suasana tenang sekalipun, otak tetap memindai suara-suara halus yang mungkin berbahaya. Nah, suara atau musik latar ini membantu mengeliminasi suara-suara yang mengganggu atau menyeratkan bahaya sehingga otak tetap fokus. Mereka yang terbiasa melakukannya ternyata punya sejumlah karakter unik ya. Yang pertama yang pasti adalah kreatif, nomor 2. Orang yang perlu kebisingan untuk bisa fokus seringkali punya ide dan solusi cukup inovatif. Kebisingan dapat membuka imajinasi mereka, yang mana melansir Your Tengu Studi pada 2021 menunjukkan bahwa bagi para pemikir yang kreatif, tingkat kebisingan sedang di latar belakang dikaitkan dengan peningkatan kinerja yang kreatif ya, tahun 2022.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prodi FM, teman-teman baik kamu tahun Prodi 2 masih bareng Edo yang ngobrolin seputar beberapa karakter orang yang perlu dengerin musik biar tetap fokus kerja. Sebaliknya mungkin ya, ada kebanyakan dari kita yang memang harus tenang gitu tahun Prodi 2 ya, untuk kerjain sesuatu dan segala hal. Nah, selain kreatif, beberapa karakter uniknya juga tahun Prodi 2 adalah suka bermimpi, penyuka kebisingan biasanya memiliki imajinasi yang kaya ya, yang mana kebisingan ini menjaga kreativitas tetap mengalir lalu menghasilkan proyek dan juga ide. Semua ini gak akan mereka dapatkan lewat duduk dalam hening ya tahun Prodi 2. Kadang gak harus white noise atau musik. Kebisingan ini juga bisa sesederhana suara ketikan keyboard komputer atau mendengar orang lain ngobrol di dekat mereka ya. Jadi makanya sekarang mechanical keyboard yang klotok-klotok-klotok-klotok juga lumayan laku tahun Prodi 2. Selain suka bermimpi, juga bisa jadi menikmati variasi, karena mereka hampir selalu menikmati variasi, baik itu dalam rutinitas harian, bacaan, atau tugas-tugas di tempat kerja ya. Buat orang-orang ini, keheningan terasa cukup membosankan tahun Prodi 2. Buat kamu yang suka dengerin musik ketika lagi kerja, dan cek aja pemutar musik teman-teman nih. Daftar lagunya bisa dari berbagai genre, berubahan dari lagu lambat ke lagu cepat juga udah bisa memberikan variasi, sehingga hari berlalu tanpa rasa bosan dengan dengerin musik kapanpun, bahkan lagi kerja ya teman-teman.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Kamu masih bersama Pro2, teman

Di Pride FM, teman terbaik kamu tahun Pride 2 masih berada di sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolin seputar beberapa karakter orang yang perlu mendengarkan musik agar fokus kerja. Di luar memang banyak yang butuh ketenangan mungkin. Atau malah sekarang, apalagi Gen Z ya, mungkin lebih suka dengerin musik ketika sambil kerja gitu teman Pride 2. Selain gampang beradaptasi, juga dia adalah seorang multitasker ya. Orang-orang yang menikmati kebisingan biasanya unggul dalam hal multitasking. Wilson berkata orang yang suka melakukan banyak tugas cenderung menikmati suara latar. Mereka bisa berpindah dengan cepat dari satu tugas ke tugas berikutnya. Keheningan justru bisa membuat mereka lambat ya. Aku sih salah satu yang mungkin termasuk ya dalam mendengarkan musik ketika lagi bekerja gitu teman Pride 2. Terus juga bisa jadi spontan dan impulsif. Mereka berkembang di lingkungan yang ramai dan kadang disertai suara-suara tak terduga. Hal ini pun juga membuat mereka terlatih untuk mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan insting, yang mana kebisingan memicu sifat impulsif. Mereka punya energi cukup untuk bertindak cepat tanpa banyak berpikir. Sebaliknya, keheningan memicu keraguan karena mereka hanya ditemani pikiran mereka sendiri. Bener lagi ya, teman Pride 2, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: dari
1: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
3: Yeay.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
4: Request time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
3: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
4: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
3: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
4: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 Keep Tuning, karena setelah ini masih banyak yang ada di sepada untuk edisi pagi hari ini, Tom Pro 2 ya. Dan setelah ini kita juga sharing untuk lingkungan hidup, teman-teman, di jam 9 pagi.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal,

0: keluarga atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Pred FM, teman terbaik kamu tahun Pred 2 masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya, untuk lingkungan hidup nih. Sekarang saatnya aku pengen sharing ke kamu seputar zero waste yang memang sangat berguna banget untuk kehidupan kita di zaman modern sekarang ya teman Pred 2, dengan harusnya sih cintanya sama lingkungan juga masih besar. Bayangin dunia di mana hampir nggak ada limbah dan sumber daya alam kita digunakan secara bijak gitu teman-teman. Nah, visi inilah yang diusung oleh gerakan Zero Waste. Lebih dari sekedar tren, Zero Waste ini adalah pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya yang fokus sama pencegahan limbah dan juga mendaur ulang dan menggunakan kembali apa yang udah kita punya. Kenapa ini penting kira-kira tahun peradua? Karena semakin mendesaknya masalah perubahan iklim dan polusi, menerapkan prinsip-prinsip zero waste jadi sangat krusial. Dalam artikel ini kita akan menggali manfaat dari mengadopsi gaya hidup zero waste, dan juga di dialog kali ini tahun peradua, aku bakal sharing sedikit ya, dari sekian banyaknya konsep-konsep ataupun langkah konkret yang bisa diambil untuk mewujudkan si Zero Waste ini. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama Zero Waste sebagai strategi holistik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, ini dilakukan dengan cara mengurangi limbah, mendaur ulang, dan juga menggunakan kembali barang-barang agar nggak ada sampah tuh yang berakhir di tempat pembuangan akhir ataupun insinerator. Nah, inisiatif Zero Waste ini berupaya merombak cara kita untuk mendesain, memanfaatkan, dan juga membuang produk untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan ya. Lebih dari sekedar pengelolaan sampah juga, konsep ini tuh mendukung perubahan dalam cara kita mengonsumsi dan memproduksi. Jadi dari awal banget diperbaiki gitu, mendorong praktik juga yang lebih berkelanjutan. Nah, sebelum menjelajahi cara-cara praktis untuk menerapkan ini tahun peradua, kita udah kenal juga lah setidaknya tadi ya seputar Zero Waste ini teman-teman.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Insomnia banget gak tuh teman-teman ya? Udahlah, anak-anak yang tahu lagu ini tuh harusnya kalian udah sampai mana sih teman-teman? Anyway, Craig David Insomnia. Masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Zero waste nih untuk peduli lingkungan hidup. Memang penting banget kayaknya untuk kita gaungkan tren yang satu ini. Karena dengan prinsipnya memang ada 5 prinsip yang harusnya kita udah tahu ya. Ada beberapa dari teman-teman yang mungkin belum tahu. Aku coba jabarin lagi, ada refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Yang mana untuk reviews ini menolak, langkah ini termasuk membuat keputusan sadar untuk menghindari produk yang menggunakan kemasan berlebih gitu ya. Atau yang gak bisa didaur ulang, kayak plastik sekali pakai dan sejenisnya gitu tahun produk. Dan kita memaksa produsen untuk mempertimbangkan desain yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan pada akhirnya gitu dengan gerakan ini gitu ya. Nah setelah menolak, juga reduce, mengurangi. Berfokus pada meminimalkan penggunaan sumber daya yang nggak perlu. Ini bisa berarti memilih produk yang lebih efisien, menggunakan lebih sedikit energi, mengurangi konsumsi air, atau membeli barang dalam jumlah yang lebih sedikit, tapi dengan kualitas yang lebih baik dan tahan lama. Kita juga bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi produksi limbah dan kebutuhan akan bahan baku yang baru juga teman-teman ya. Setelah mengurangi, ada reuse, menggunakan kembali. Ini menekankan pada kegunaan kembali barang sebelum mempertimbangkan untuk membuangnya. Hal ini juga bisa mencakup praktik seperti mengisi ulang botol, menggunakan kembali wadah, dan juga memperbaiki peralatan atau pakaian daripada beli baru. Juga memperpanjang siklus hidup barang sih, dan mengurangi frekuensi pembelian produk baru dan membuangnya begitu aja gitu teman-teman dua ya. Terus juga setelah menggunakan kembali, ada recycle, mendaur ulang. Yakni mengubah bahan yang sudah nggak bisa dipakai lagi jadi bentuk baru yang bisa digunakan kembali. Ya, membantu mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir lah ya teman-teman produan, dengan mengubahnya jadi produk yang baru. Dan mengurangi kebutuhan juga untuk ekstraksi bahan baku yang memang biasanya punya dampak besar bagi lingkungan. Dan terakhir setelah mendaur ulang, ada rot, yaitu membusukkan ya, dengan proses kompos yang mengubah bahan organik seperti sisa makanan jadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. Ya, ini tuh cara terakhir yang satu ini adalah cara alami untuk mengembalikan nutrisi ke tanah kembali ya, membantu pertumbuhan tanaman dan juga mengurangi limbah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga pada akhirnya. Dengan mempromosikan siklus nutrisi yang sehat dan berkelanjutan, rot mendukung ekosistem yang memang lebih sehat dan penggunaan sumber daya secara efisien.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Ikam, Bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang Pang yang membuang, kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih, jual lah, Mbah Pang, ku ambil kah nih?
3: Eh,

Di Brado FM, teman-teman baik, kamu teman Brado, masih bareng Edo di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin seputar konsep zero waste, teman-teman. Setelah tadi ada beberapa prinsip, yakni reuse menolak, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan juga rot membusukkan. Manfaatnya pun juga banyak, yakni bisa jadi dari mengurangi polusi lingkungan, terus juga menghemat sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, salah satunya ya di dunia yang semakin panas ini, teman-teman. Terus juga menghemat energi, dan yang pasti adalah kesehatan masyarakat. Strateginya pun juga banyak, bisa dari evaluasi kebutuhan-kebutuhan tersendiri dulu, dari primer, sekunder, tersier gitu ya. Terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai juga, yang paling gampang lah sebenarnya, teman-teman ya, dengan menggunakan tas belanja sekarang. Terus juga memprioritaskan produk dengan kemasan yang minimal ya, ataupun juga sesuai dengan prinsip zero waste tadi. Terus juga kompos sisa makanan, menggunakan ulang dan juga daur ulang dengan bijak, belanja barang bekas juga, yang tapi pasti harus dipilih-pilih teman peradua, dan juga bijak ya untuk si barang bekas ini tadi. Dan terakhir adalah edukasi dan juga keterlibatan, seperti yang kita tahu teman-teman di pagi hari ini setelah di share mungkin bisa di sharing juga ke teman-teman lainnya seputar konsep zero waste, biar lebih hidupnya lebih baik juga untuk lingkungan, bukan cuma untuk sosial sesama kita manusia, tapi juga terhadap apa yang kita hidup membersamainya, yakni lingkungan hidup juga, teman-teman.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2 Tedious pada untuk edisi pagi hari. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Gaisa menemani kamu di santai siangnya teman Prada 2 ya. So keep tuning terus, teman Prada FM, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.

Saatnya info perdua untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Komplek Berlina Jaya, Kelurahan Lok Tabat Selatan terpilih menjadi lokus penilaian lomba amalkan dan

0: Pasar Sentra Antasari akhirnya menjadi perhatian serius Perumda Pasar Banjarmasin. Setelah bertahun-tahun dikeluhkan pedagang akibat genangan air saat hujan dan aroma limbah yang menyengat, kini pembenahan menyeluruh mulai disiapkan dengan menggandeng Perumda Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dari hasil pemeriksaan awal, Perumda Pasar menemukan indikasi persoalan tidak hanya berasal dari saluran drainase yang tersumbat, tapi juga sistem pembuangan limbah yang dinilai belum tertata. Sebagai limbah pasar, bahkan juga diduga masih mengalir langsung ke saluran di pinggir jalan, hingga memunculkan bau tak sedap yang selama ini menjadi keluhan pengunjung maupun pedagang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gerbang, termasuk para tukang ojek yang sehari-harinya mangkal menunggu penumpang. Selain rusak, tiang-tiang bangunan dipenuhi coretan vandalisme, sementara area di bawah gerbang kerap dijadikan tempat berkumpul hingga lokasi orang tidur, sehingga mengurangi citra salah satu pintu masuk utama kota Seribu Sungai. Sekian, Info Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Elewani masih teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, tapi enggak ditemenin sama Geisha ya. Ada kesalahan jadwal ternyata teman berdua. Ada orang yang semangat banget kayaknya siaran dan ternyata enggak siaran sebenarnya di hari ini. Yang siaran tuh Sabrina teman berdua. Jadi hari ini menemani kamu ya seperti biasa juga di request time dari jam 10 sampai jam 12. Buat kamu yang pengen request bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau nanti juga bisa join langsung di live TikTok kita ya. Tapi kita live TikTok dari jam 11 sampai jam 12. Kalau sekarang lagi difokuskan buat yang request di WhatsApp kita nih, dan udah banyak banget yang request ya. Salah satunya ada dari Berbinar Fanbase, jadi teman berdua yang udah request lagunya Sabrina Leonor, dan juga dari Ayas yang request lagunya Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM, Rewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi langsung aja aku bacain ya requestan dari Andiwati tadi yang katanya mau nge-request lagunya Riola Scarol dengan judul Sumpah Mati. Dan lanjut lagi dari Amalia yang request lagunya Berkaca-Kaca Vanessa G. Check this out.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 request time.

95,2 FM. Ini wajib masing teman terbaik kamu. Saatnya request time dari jam 10 sampai jam 12. Tapi kita belum live TikTok ya teman perlu. Jadi buruan aja yang pengen request langsung ke WhatsApp kita aja di 0811 511 420. Tadi udah ada darinya Julia yang request lagunya Angie Carvalho. Dan lanjut lagi ada dari Lara Purnama Sari yang request lagunya The Temple Trap Sweet Disposition ya teman perdua. Oke, aku cariin dulu ya Lara. Dan selanjutnya juga ada dari siapa nih? Oh, dari Jubaida. Katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor. Haha, tadi udah kita puterin di awal, jadi gak bisa lagi diputerin ya. Cukup sekali aja. Dan lanjut lagi ada darinya Happy Jah, request lagunya Kalepje, Jalan Terbaik. Oke, okay.

mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya request time. Lanjut lagi aku bacain dari requestan dari Happy Jah ya, teman perlua. Katanya ketika tujuan tidak sama, jalan berbeda menjadi perjalanan yang terbaik. Mungkin itu adalah salah satu jalan terbaik seperti requestannya juga. Yang request lagunya Kalef J dari Jalan Terbaik. Lanjut lagi ada dari Nyalita yang request lagunya Jazz Bersamamu. Karena lagi kasmaran sama doinya yang lagi sama-sama memulai hal baru dan punya status baru, bukan HTS lagi katanya. Itu kongres, berarti udah jadian dong ya Lita ya. Yaudah deh, kita langsung aja puterin Kalef J, Jalan Terbaik dan Jazz Bersamamu. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ada lagi yang request di WhatsApp kita ya, dari Amani dan juga dari Ulfa. Ya, request lagunya Nabila Taqiyah, Cikil.

95,2 FM, Radio Relasi, teman terbaik kamu, bareng aku Selina. Dan sudah saatnya di request time ya, teman perlu masih request time sampai jam 12. Dan ini udah live TikTok nih, teman perlu yang nungguin kapan live TikTok. Tadi udah ada yang tanya juga di WhatsApp ya, ini baru aja live TikTok. Jadi langsung aja di kolom komentar, yang pengen request teman perlu lagunya siapa, penyanyi siapa, atau sambil pengen titip salam silahkan ya. Langsung aja teman perlu di @RRI

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

95,2 FM. Remanyir masih teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya lagunya Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, buat para pejuang LDR. Dan nanti tanggal 19 nih, Tumor Perdua di MP3 ya, Tumor Perdua bakalan ada Nadib juga. Selain itu ada Malini dan Tulus. Nah, aku sih berharap nanti bakalan diputerin juga, diputerin, dinyanyikan maksudnya ya, dinyanyikan juga lagunya terbaru Tulus nanti di konser tanggal 19, karena aku nanti bakalan nonton konsernya Tumor Perdua. Dan tadi udah sesuai requestan juga dari pihak ya, yang request lagunya Teh Hijau Tulus. Tapi sebelum itu juga ada dari B yang duluan request lagunya Mesa Hila di Ujung Minggu. Oke, okay, check this out.

95,2 FM Milih Banjir Masin, teman terbaik kamu. Masih bilang Solina ya di request time. Jadi belum aja buat kamu yang pengen request, gabung di live TikTok kita at RRI_2 Banjir Masin, atau di WhatsApp kita masih bisa juga loh ya, teman luar di 0811511420. Oke, lanjut lagi, aku baca requestan yang sudah masuk dari Novita. Request lagunya Roni Parulian, Walls Act Hero Zaman. Dan juga ada dari Alwi yang request lagunya Avenged Sevenfold, So Far Away ya teman luah. Oke, udah aku siapin nih dua lagu, dan selain ini bakalan ada lagunya Maroon 5, Senandika dan Samuel Cipta. Masih bisa request, masih teman luah. Jadi buruan aja sekali lagi, kuasa kita di 0811511420 atau di Instagram kita di @RRI_2 Banjarmasin.

95,2 FM Mary Banjir Masin, teman terbaik kamu. Ayo deh kita dengerin ya requestan darlingnya Alwi, katanya bikin dia bernostalgia sama lagu Silver Away Teddy Demo Perdua, bikin dia ngerasa jadi ABG lagi. Oke, silakan. Berarti sekarang umurnya berapa? Udah tua ya, bukan ABG lagi. Lanjut lagi nih teman perdua, dedernya Tams yang request lagunya Maroon 5, Fivephone, dan juga dari Melly yang request lagunya Senandika, Tak Berdaya. Check this out.

95,2 FL, mari banyak masih teman terbaik kamu. Lanjut lagi requestan dari Indomie yang hari ini ya teman perlu, dan hari-hari sebelumnya lagi rajin nge-gym katanya teman perlu. Request lagunya Semua Cipta Jaga Rasa, dan lanjut lagi dari Mai yang request lagunya Hacu Salma Salsabil. Check this out.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sasabil hacu buat teman-teman nih yang lagi disibukkan dengan berbagai macam kegiatan pekerjaannya yang tanpa perlu, tetap semangat. Itu artinya kamu mampu kalau misalnya lagi sibuk ya. Ya enggak apa-apa juga sih, daripada kita gabut-gabut, enggak ada kegiatan, malahan lebih capek menurut aku ya. Tanpa perlu, lebih baik capek tapi ada hasilnya, misalnya cuan. Lanjut lagi tanpa perlu, kita bacain requestan yang sudah masuk di live TikTok kita. By the way, ini udah kita tutup ya requestnya, gak bisa lagi request karena udah full. Jadi sisa-sisa yang masih request dan belum diputerin aja nih yang kita bakalan play. Ada darinya Sapri yang request lagunya Sesi Potret Rilis Mana, dan juga Rian yang request lagunya Nadine Sorlai IK. Terus juga ada darinya Yan yang request lagunya Hi-Fi Siapkah Tuk Jatuh Cinta. Lanjut lagi ada darinya Reja yang request lagunya Ridwan Padilah Tak Satu Cerita. Check it out.

95,2 FM. Mari banyak langsung teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung segmen request, tenang aja buat kamu yang belum sempat request ya, nanti di sore hari temu perlu jam 5 sampai jam 6, malam harinya jam 10 sampai jam 11. Nah besok tungguin aja nih buat temu perlu yang pengen lihat penyiar baru, karena dia besok, dari besok ya, udah siaran sendirian dan di program Request Time. Oke, sebagai request yang terakhir nih ya, ada dirinya Reja yang katanya pengen request lagunya Rijan Fadilah Tak Satu Cerita, dan juga Yan yang request lagunya Hi-Fi Siapkah Tuk Jatuh Cinta Lagi. Check this out.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Sebagai manusia, tentu kita membutuhkan pengetahuan dan latihan cukup dalam memahami berbagai makna dari sikap serta perilaku manusia lain. Hal tersebut dibutuhkan karena agar kita dapat menerjemahkan dengan tepat dan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang tengah berkomunikasi dan berinteraksi. Zaka Putra Ramdhani dalam buku berjudul Gesture menggabungkan ilmu psikologi dan komunikasi. Sebagai penulis, ia memberikan sebuah pengetahuan tentang cara berkomunikasi dan memahami sikap orang lain ketika berinteraksi. Dalam novel ini, pada bagian pertama, Zaka Putra Ramdhani menuangkan pemahaman mengenai pentingnya menyadari bahwa wajah setiap manusia menyimpan berbagai jenis topeng saat berkomunikasi. Nah, topeng tersebut yang perlu dipahami dengan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap sikap dan perilaku individu lain. Kemudian, di bagian berikutnya, terdapat cara untuk memperkirakan pesan dari bahasa tubuh individu lain dengan melihat mimik yang diperlihatkan, baik itu gerakan kepalanya, kontak mata, wajah, maupun senyumannya. Dalam hal tersebut, Zaka Putra Ramdhani memasukkan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman sehingga kita pun bisa dengan mudah melatihnya. Pada bagian selanjutnya, mengenai metode berikutnya dalam memahami individu lain, yakni perlu pemahaman akan emosi dari lawan tutur. Lalu, di akhir bagian, adanya pemahaman seputar paralinguistik. Buku setebal 210 halaman ini merupakan bacaan yang ringan dan sesuai untuk berbagai kalangan, terlebih bagi kalian yang tengah berusaha untuk melatih diri dalam memahami orang lain dengan lebih baik lagi. Pemilihan bahasa yang digunakan sangat simpel sehingga mudah dipahami, ilustrasi-ilustrasi yang ada pun akan mempermudah dalam menyelami buku pengembangan diri yang satu ini. Demikian esensi buku Gesture, karya Zaka Putra Ramdhani.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sab, aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

FM 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita ikuti bersama siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Sabilillah Muqtadin.

Alhamdulillah jalla wa ala ahmaduhu ala al-ayadi wal ala wa ashkuruhu syukru man ufiya minal bala wa atubu ilaihi taubata abdin la yamliku nafsihi huda wa la yastati an yarudda anha dalala wa atubu ilaihi wa astagfiruhu li wa li walidayya wa li man haqqun alayya wa lil muslimin min kulli dhanbin qawlan wa fi'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dhul maqamil a'la wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi alladhina amanu wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fasu bil iktida panarul darajatil ula. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali khatib menyampaikan pesan yang wajib disampaikan di ketika khutbah telah disampaikan, yaitu pesan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala menyadari bahwasanya kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sebentar, yang pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita ambil dan kita bawa daripada kehidupan di dunia ini untuk menuju keselamatan kita di akhirat kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Perbekalilah diri kalian dengan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai hati dan akal pikiran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika ditanya kepada kita, siapa yang pasti mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, maka jawabannya sebagaimana apa yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summan najjil ladhina attaqaw wa nazarul zalimina fiha jisiyya. Sadaqallahul azim. Tidak ada di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka jahannam, dan itulah ketetapan yang telah ditetapkan, dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa daripada api neraka, dan kami masukkan orang-orang yang zalim ke dalam api neraka dalam keadaan bertukuk lutut. Maka jelaslah di dalam ayat tersebut, barang siapa yang menghendaki keselamatan di akhirat, dan ini jaminan pasti daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Ulama mendefinisikan arti takwa bahwa kita selalu taat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin di dalam ketaatan kita terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di sana terkandung dan terdapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita jauhi dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala, di sana terkandung murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala,
menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah termasuklah ia di dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ujian, rintangan dan halangan daripada syaitan, daripada hawa nafsu, daripada segala apapun yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mewaspadai diri kita daripada tipu daya, daripada hawa nafsu, yang di mana hawa nafsu tidak akan pernah mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin selalu menjauhkan kita daripada Allah dengan mengikuti hawa nafsu kita. Apa yang diinginkan hawa nafsu tidak akan pernah ada kecukupan, tidak akan pernah ada kepuasan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'al hawa fayudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti akan hawa nafsu yang disebut adalah nafsu amarah, yang selalu ingin berpaling daripada jalan yang hak dan menyimpang daripada jalan tersebut. Dan yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Rasul yaitu ialah mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu akan memalingkan kita daripada jalan yang hak, membutakan mata hati kita daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu akan disesatkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi siapa-siapa yang mampu menahan hawa nafsunya di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'adzim. Barang siapa yang takut hatinya untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti, di dalam mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia, maka ia menahan nafsu daripada keinginannya, maka sesungguhnya surgalah menjadi tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu janganlah kita diperdaya oleh hawa nafsu kita yang tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah sebagaimana Rasul menginginkan dan berdoa agar beliau menjadi abdan syakura, seseorang hamba yang betul-betul dan bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu selalu menjebak kita dengan angan-angan, nafsu menjebak kita dengan angan-angan yang tidak akan pernah putus daripada diri kita kecuali dengan datangnya ajal menjemput kita. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengingat akhirat agar kita terhindar daripada godaan syaitan, godaan hawa nafsu yang akan mencelakakan kita dan merugikan kita dunia dan akhirat. Demikianlah apa yang bisa disampaikan dan diuraikan. Semoga menjadi bahan perhatian bagi kaum muslimin sekalian di dalam meningkatkan iman dan takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk dapat senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya menjadi segala apapun bentuk yang dilarangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu 'allakum turhamun.

الله.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

55,2 FL menerimanya masih teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua semuanya yang sudah melaksanakan salat Jumat juga ya. Semoga saja ibadahnya tadi khusyuk, doa-doa terkabulkan ya teman berdua bagi umat muslim. Dan setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik dari Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi-informasi olahraga tentunya ya, yang akan menemani kamu dalam 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang penasaran, pengen update informasi olahraga, jangan kemana-mana ya. Keep stay aja 55,2 FM, Melibanjir Masin, teman.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, milik masing-masing teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Olahraga Pencak Silat Jenjang SMA dan SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di GOR SKB Mulorman Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2026 kemarin ya, hari Kamis tanggal 2. Nah, ini sebanyak 52 pelajar dari 13 kabupaten atau kota Kalimantan Selatan bertanding untuk memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Koordinator O2SN Cabang Olahraga Pencak Silat sekaligus juga Wakil Ketua Umum 2 IPSI Kalimantan Selatan Tommy Berdaus mengatakan pada pelaksanaan O2SN tahun ini itu merupakan gabungan dari jenjang SMA dan SMK. Ajang ini juga menjadi rangkaian seleksi menuju tingkat nasional yang sebelumnya juga telah digelar di tingkat kabupaten atau kota. Dan ajang ini juga ada dua kategori nomor dipertandingkan ya, nomor tanding atau tarung dan nomor seni jurus tunggal. Menurutnya peserta yang menang pada ajang O2SN tingkat provinsi ini akan diambil nih dua perwakilan yang akan mewakili ke tingkat nasional. Sementara itu salah satu peserta ya dari perwakilan Kota Banjarmasin, Nafija Agraini, mengaku sangat antusias mengikuti ajang O2SN tahun ini. Ia juga mempersiapkan diri secara maksimal agar bisa memberikan yang terbaik pada ajang tingkat provinsi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
0: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bareng Sabrina ya. Selanjutnya kita ngebahas tentang Piala Dunia terbaru nih, tema kedua. Ada Timnas Norwegia yang melaju ke 16 besar seusai mengatasi perlawanan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T Selasa waktu setempat ya, nomor 2. Dan Norwegia sendiri itu mengemas kemenangan melalui gol Antonio Nusa dan Erling Haaland. Sedangkan Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan melalui Ahmad Diallo, demikian juga catatan FIFA.

0: korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Santai siang.

0: Kumodifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Idi, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Idi, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu

0: Santai Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Dan sebagai informasi terakhir di Pro 2 Sport ya, nomor 2 ada dari Al Jazeera yang resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Swiss dengan skor 0-2 di babak 32 besar waktu Indonesia Barat ya, pada tanggal 3 Juli 2026, hari ini ya nomor 2, di Stadion BC Place di Kanada. Dan adapun tim negara tersingkir dari babak ke 32 besar Gempita Bola Dunia ya, dalam laga tersebut 2 gol Swiss ke gawang Al Jazeera diserang oleh Brel pada menit ke 10 dan Doye pada menit ke 46. Di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nantinya, Swiss akan menghadapi pemenang antara Kolombia atau Ghana nih nomor 2. Al Jazeera juga jadi tim lanjutan yang tersingkir di fase gugur perdana. Sebelumnya Kroasia lebih dulu tumbang oleh Portugal dalam pertandingan penuh drama. Selain Kroasia, setidak tim lainnya juga harus menyudahi perjuangan di kawasan Amerika Utara, seperti Austria yang gak kuasa ya menahan gempuran Spanyol. Juga ada Bosnia dan Herzegovina, nomor 2 Herzegovina, yang ditumpas Amerika Serikat. Tim-tim unggulan layaknya Jerman dan Belanda pun tak mampu tembus ke 16 besar. Dan selanjutnya drama yang sempat terjadi juga ya saat laga Brazil versus Jepang. Tim Samba semula tertinggal mampu berbalik unggul dan menyingkirkan Samurai Biru. Di samping itu juga masih terdapat 3 pertandingan sisa di babak 32 besar yang nantinya menentukan nasib 6 tim.

teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Prodo FM.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, Surai Kayu. Hahaha. Udah ketawa hari ini, Tomo Pluwa udah tersenyum. Karena senyum itu salah satu bagian dari ibadah juga ya. Biar kamu juga selalu happy. Kita bikin menyenangkan aja, Tomo Pluwa. Udah saatnya juga nih di Pluwa Entertain, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik dari dunia hiburan. Mulai dari rekomendasi perfilman selebriti, tapi bukan gosip ya, Tomo Pluwa. Nanti bakalan kita bahas ya, mungkin nanti ada beberapa motivasi-motivasi dari karir sang selebriti gitu ya, Tomo Pluwa. Atau juga musisi dengan rilisan lagu terbarunya, single-single terbarunya. So buat kamu yang penasaran kira-kira informasi terbaru apa aja nih dari dunia hiburan, jangan kemana-mana, Q Station 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi dari dunia hiburan pertama dari perfilman nih, yang teman berdua ada di Company yang menghadirkan film horror komedi Cekodem yang mengangkat fenomena konten mistis di media sosial ya. Film ini disutradarai Jero Voin, diproduseri Derat Skalwani dengan naskah karya Jero Voin, Sandika Gusti, dan juga Sinta Puji. Film ini menghadirkan cerita tentang ketakutan manusia yang mulai bergeser dari makhluk gaib, dan kini banyak orang tuh lebih takut menghadapi persoalan ekonomi dibandingkan hantu. Cerita berpusat pada sakti yang diperankan Jirayut ya, Wira oleh Saputra Kori, dan juga Bima oleh Beniditus Siregar. Ketiga sahabat ini membuat konten Cekodem demi menghibur banyak penonton. Tanpa mereka sadari, kontennya membuat angka ketakutan manusia tuh terus menurun. Panglima Kodam ditugaskan untuk mengembalikan martabat dunia gaib yang mulai memudar. Ia juga bersama dengan para Kodam turun langsung ke dunia manusia. Namun, setiap usaha menakuti manusia justru berakhir dengan kekacauan yang mengundang tawa. Makanya, komedi horor ya, teman perlua. Sakti, Wira, dan Mima juga menghadapi akibat dari tindakan yang awalnya dianggap sekedar kayak hiburan aja lah gitu ya, teman perlua. Film ini juga dibintangi Kak Gem, Tante Lala, Angie Williams, Pahila Almira, Rowina Umboh, Fanny Fadilah, NC Bagus, dan juga Adi Sudirja. Cekodem ini dijadwalkan tayang ya nomor 2 di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Juli 2026. Film bergenre horror komedi ini menawarkan kisah jenaka tentang dunia supranatural dengan konflik penuh kejutan. Beberapa tahun yang lalu juga sempat viral ya di media sosial, terkhususnya di TikTok. Banyak tuh yang live TikTok mengandalkan Cekodem. Kodemnya apa nih? Terus dicek-cek aja sampai ada parodinya juga. Nah, ternyata ada di film kan. Filmnya pun film horror komedi.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM,

95,2 FL, milih menyorongin teman terbaik kamu. Buat yang mau berdua yang sedang perjalanan, hati-hati di jalan ya. Gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Have a nice day, teman berdua. Dan ini udah Jumat ya, sebagian orang ada yang WFH, ada yang tetap bekerja, dan besoknya weekend nih. Udah ada rencana mau liburan kemana gitu teman berdua, atau cuman maunya liburan di Pulau Kapuk alias tertidur ya, untuk menambah, mengisi energi kamu setelah di hari-hari sebelumnya disibukkan dengan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan. Pokoknya pilihlah pilihan yang membuat kamu nyaman ya teman perlua. Dan jangan lupa untuk dengerin Produer Banjarmasin di aplikasi RRI Digital, karena dengan RRI Digital kamu bisa dengerinnya dimanapun, kapanpun ya teman perlua, atau di website kami di rri.co.id. So buat kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya dari dunia hiburan. Keep stay tune 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

25,2 FM Lewat Jermasin, teman terbaik kamu. Berantika Musik Indonesia kembali kedatangan warna baru yang segar namun sorot pengalaman ya teman perlua. Ada This Is Equal teman perlua. Band yang lahir dari ikatan persahabatan kuat resmi menandai langkah perdana mereka di industri musik tanah air dengan merilis extended play bertajuk Killer di bawah naungan label Didi Music Records ya teman perlua. This Is Equal ini hadir membawa napas baru yang menggabungkan nostalgia masa muda dengan kematangan bermusik. Kisah This Is Equal ini bukanlah cerita instan. Benih kreatif band ini juga sudah tertanam sejak masa SMA saat dua sahabat Pep G dan Dinot ya yang memiliki kecintaan mendalam pada musik mulai membentuk band bersama dengan Guntur. Tapi seperti banyak cerita band sekolah lainnya, aktivitas mereka tuh sempat terhenti karena kesibukan masing-masing personal dari dunia profesional ya teman rua. Dan walaupun sempat vakum ya Pak Api bermusik, Pep G ini juga tidak pernah benar-benar padam. Ia sempat kembali lagi aktif tampilan reguler bersama dengan Guntur dan juga Gili. Kerinduan untuk berkarya secara utuh pun akhirnya membawa mereka tuh kembali bersatu dengan Dinot dalam sebuah proyek musik. Berawal dari membuat konten cover lagu bersama berbagai macam talenta ya, ada chemistry lama itu pun kembali berkobar sama perlua. Dan kini formasi This Is Equal ini telah solid dan lengkap dengan kehadiran 5G, Dinot, Guntur, Gili dan juga Irwan pada posisi bass.

95,2 FM Milih Penyirmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya sudah saatnya aku pamit ya teman perluat. Setelah tadi aku temani dengan berbagai macam program di Pro 2 Banjarmasin Santai Siang. Ada Request Time, ada Pro 2 Sport dan juga informasi-informasi hiburan ya teman perlua. Semoga saja apa yang telah aku sampaikan juga bisa menghibur teman perlua, menambah informasi-informasi terupdate setiap harinya. Setelah ini bakalan ada Pebri menemani kamu di Sore Ceria Wus. Jadi jangan kemana-mana ya, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelum kita pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di hari Jumat ini barengan aku Febri, teman-teman, bakal nemenin kalian dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah sampai nanti kelar pukul 19 di Wush waktu ngobrol sore hari atau sore ceria, teman-teman. Untuk kali ini tentunya kayak biasa, dari awal-awal ini kita bakal ketemu sama ragam peristiwa lokal dulu. Kemudian nanti kita di jam 4 bakal padat banget, bakal ada G-Ball, Man vs Machine, dan juga ketemuan sama teman-teman ini datang dari mahasiswa nih. Untuk sore hari ini, lebih tepatnya dari SSD, teman-teman, ngobrolin seni dan musik. Nope. Dan di jam 5-nya kayak biasa juga bakal ada request time, yang mana bakal ada lagu-lagu dari kalian yang pengen kalian request. Dan di jam 6-nya udah kita santai aja nunggu azan fardu maghrib. So, bakal ketemu sama ragam-ragam peristiwa dulu, tapi setelah yang satu ini.

0: Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama Presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
0: Pro 2 FM,
2: sore ceria.
0: Sore.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita di hampir seminggu ini ya teman-teman ya. Itu memang lagi marak-marakan listrik padam. Dan ternyata dari listrik padam ini, dari air juga ikutan seret teman-teman. Nih, dari Pambandaran masih tentunya bakar solar nih, demi menjaga distribusi air tetap terjaga teman-teman. Pemadam listrik yang terjadi tentunya dari Kota Banjarmasin ini masih berdampak langsung terhadap distribusi air bersih. Karena dari Pambandaran masih sendiri mengakui pasokan air kepada pelanggan ini ikut terganggu lantaran seluruh proses produksi hingga distribusinya itu tentunya bergantung pada pasokan listrik. Jadi untuk memastikan layanan tetap berjalan, dari Pambandaran masih ini ternyata teman-teman itu terpaksa mengoperasikan mesin genset di sejumlah instalasi pengolahan air untuk tetap memutar air itu dan distribusinya tetap terjaga. Jadi walaupun lampu kalian mati, kalian tetap bisa kalau mau ke toilet atau emang mau bikin air dan lain sebagainya. Nah, langkah daruratnya ternyata ini datang untuk tentunya membuat perusahaan harus menanggung lonjakan biaya operasional yang cukup tinggi akibat konsumsi bahan bakar minyak yang berjenis solar itu cukup deras teman-teman. Nah, dari direktur utamanya sendiri yakni Bapak Zubaidi ini bilang nih ke kita semua, kalau pihaknya tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan genset setiap kali terjadi pemadaman listrik. Dan kita ketahui emang pemadaman listrik di daerah Banjarmasin itu terjadi di beberapa wilayah dan bergantian, dan kadang-kadang cukup lama. Ada yang kemarin sempat di kisaran 5 sampai bahkan lebih dari 6 jam ya teman-teman. Ada yang kemarin dari pendengar juga itu bilang, aku dari jam 4 kak katanya sampai jam 9 malam. Waduh, kan lumayan juga tuh. Tapi gimana, nanti deh kita lanjutin lagi tentunya, masih ngobrolin untuk di ragam peristiwa ini yang ternyata air dari Pambandaran masih juga ikutan seret gara-gara pemadaman bergilir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermasin teman terbaik kamu. Masih ngobrolin terkait listrik padam teman-teman yang memang udah jadi kendala kita banget ya di beberapa hari terakhir tuh, bahkan seminggu, yakni ini air ikut seret teman-teman. Dan dari genset ini kita masih ngobrolin bahwa dari pam Banjarmasin ternyata juga ya penyaluran dan distribusi air itu tentunya ini ya masih menggunakan listrik dari segi pendistribusiannya. Dan dari direktur utama pam Banjarmasin bilang kalau mereka tuh pakai genset dan membakar banyak sekali bahan bakar solar untuk menjaga distribusi tersebut. Meski teman-teman, genset ini mampu menjaga proses produksi tetap berlangsung. Dari Zulbadi atau dari direktur pam Banjarmasin mengakui perpindahan dari listrik utama ke sumber daya cadangan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Dan ini menyebabkan proses pemulihan tekanan air hingga distribusi ke pelanggan itu perlu waktu yang lebih lama dibanding kondisi normal. Dan akhirnya ini berdampak terhadap pelayanan, kemudian juga penggunaan genset secara terus-menerus, juga tentunya pembengkakan operasional ya. Dan seluruh mesin cadangan ini menggunakan BBM solar yang harus disiapkan setiap kali terjadi pemadaman listrik. Jadi kayak gak bisa tuh ditaruh kemana-mana, harus standby banget di situ. Dan semoga aja memang dari pemerintah masih bahkan juga berharap untuk PLN ini bisa menyelesaikan segera ya dari masalah kelistrikan ini. PLN kita itu bisa lebih cepat bergerak untuk bisa menuntaskan dari kegiatan pemadaman bergilir ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
3: Pro 2 FM, sore ceria.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin terkait listrik yang padam dan ternyata juga ngaruh tuh sama dari pam Banjarmasin. Di tempat bapak pam aman? Aman, no, karena mereka kerja keras pak, bakar solar pak. Itu nextnya teman-teman, ini yang juga rame ya, lagi orang-orang tentunya sering banget ke daerah CFD, kemudian juga dari UMKM juga kita lihat banyak banget itu untuk jualan. Ternyata teman-teman, di balik tingginya antusiasme ini, pelaksanaan Car Free Day di kawasan Masjid Raya Sabila Mutadin belum rampung secara status, karena statusnya masih uji coba. Dan hingga kini teman-teman, SKPD dari teknis di Pemko Banjarmasin belum menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kayak udah jalan dan udah ada formulanya juga, udah ada semacam apa ya, kayak pembatasan segalanya, dan tapi ternyata statusnya masih uji coba, jadi kayak belum ada status resminya. Nah, namun demikian, pelaksanaan CFD setiap minggu ini masih terus dipenuhi masyarakat, karena kita tahu sendiri orang-orang antusiasmenya setinggi itu, dan kawasan ini jadi padat warga dan dimanfaatkan untuk ruang bebas kendaraan untuk berolahraga, jalan bersama keluarga dan lainnya teman-teman. Dari Selamat Bekjo atau Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin ini juga mengungkap bahwa pelaksanaan uji coba ini memang selama beberapa pekan terakhir berjalan lancar, jadi memang masih statusnya uji coba, dan hal ini terkendali berkat sinergi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan juga Satpol PP. Nah, Selamat mengakui secara administratif ya, ini masih menunggu terbitnya SK penetapan lokasi dari instansi berwenang, dan dokumen ini jadi landasan penting agar kegiatan ini itu bisa jadi kegiatan yang permanen. Tapi selanjutnya sih kita bahas lagi ya setelah yang satu ini.

RRI Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Ngomong-ngomong masih terkait CFD Banjarmasin teman-teman. Nah, dari untuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Pak Slamet ini mengakui nih secara administratif lokasi CFD masih menunggu terbitnya SK dan ia menegaskan ya tujuan utama Car Free Day ini bukan sekedar menghadirkan ruang rekreasi, tapi juga bagian dari upaya mengendalikan pencemaran udara dengan membatasi aktivitas kendaraan. Walaupun memang orang-orang masih ada yang lalu-lalang, tapi lumayan lah banyak banget dari masyarakat-masyarakat Banjarmasin yang berhenti sejenak ya dari kesibukan hari Minggu yang mungkin lalu-lalang adalah yang harus ke pasar atau emang harus kerja ya, yang emang santai di rumah dan buat keluarga akan stop di sana, parkir selama kurang lebih 1 jam lebih, mungkin ya kurang lebih 1 jam setengah untuk menikmati udara pagi di sekitaran CFD. Dan memang dari jalur-jalurnya juga lumayan lah, tidak langsung berhadapan kita, pokoknya seger banget deh jujur ya, aku pernah ke sana dan memang sesegar itu. Dari pukul 6 hingga 8.30 WITA teman-teman lebih tepatnya. Dan dari CFD ini meski dapat respon positif, ini ada persoalan yang masih jadi evaluasi seperti penataan pada gang kaki 5. Yang kita tahu mereka tuh ada di bahu jalan dari Masjid Raya Sabilamu tadi nih. Aku enggak tahu nanti itu kayak gimana ke depannya, apakah mungkin dikelompokkan atau memang ada regulasi tertentu lagi, tapi kita tunggu ya, semoga aja semua bisa dapat win-win solutionnya. Anyway, habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Info Pro 2 dan juga Jibol Man Virus Machine, dan di setengah limanya nanti ketemu sama teman-teman dari SSD Visip ULM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi meresmikan revitalisasi Gedung Perum Bulog Kalimantan yang mana ini berada di Kalimantan Selatan dan berkapasitas 3.500 ton di kawasan landasan Ulin Banjarbaru pada Jumat 3 Juli 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ajaran 2026-2027 di SMK 4 Banjarmasin kembali memberikan kesempatan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan vokasi. Program pendidikan inklusif ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya sebagai wujud komitmen sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik pada Kamis 2 Juli 2026. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 4 Banjarmasin Eka Lisdiawati mengatakan setiap calon peserta didik berkebutuhan khusus harus melalui proses kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua sebelum dinyatakan diterima. Kesepakatan ini bertujuan memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat dipenuhi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya workshop dan pameran seni rupa bertajuk Merajut Asa Harmoni Warna di Kampung Buku Sultan Adam Banjarmasin pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Hazairin yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, dan dalam sambutannya Rusma mengapresiasi seluruh panitia, seniman, komunitas kreatif dan berbagai pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan workshop tersebut. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gibol, Man versus Machine.
2: Oke, teman-teman Pro 2 di Gibol Man versus Machine untuk edisi kali ini di 3 Juli 2026, teman-teman kita tahu sendiri untuk Piala Dunia udah hampir memasuki babak 16 besar ya. Dan kemarin-kemarin kita udah lihat beberapa match-match yang tentunya menarik banget. Kalau Mbappe udah lama ya, kita tahu sendiri Prancis lagi on fire banget. Dan yang mungkin baru-baru aja kemarin ada Portugal, teman-teman, yang hampir banget itu harus tersingkir ya, atau mungkin agak susah payah lah. Kita lihat dari Ronaldo dan kawan-kawan ini menuju babak 16 besar. Untungnya mereka di menit-menit akhir itu bisa mengungguli keadaan 2-1 ya kemarin ya. Itu dari Portugal sendiri. Wah, ini kisah yang pastinya jadi hal yang menegangkan melawan Kroasia, teman-teman. Di malam tadi untuk babak 32 besar kita mungkin tanya ke mesin ya, gimana hal ini menurut dia. Kalau dari aku sih, waduh, ini jadi PR yang besar sih untuk mereka di kemudian hari. Tapi kita tanya deh, kalau menurut mesin ini untuk Portugal gimana? Bentar. Ada sedikit kesalahan, teman-teman. Cuman kita coba cek dulu ya.
3: Memang kelihatan agak goyah. Ronaldo sendiri walaupun masih punya momen-momen magis, tapi kayaknya belum sepenuhnya bisa bawa tim itu ke

0: level stabil. Secara kolektif, mereka masih butuh lebih solid di lini tengah dan pertahanan. Jadi ya masih ada PR besar sebelum mereka bisa benar-benar jadi ancaman di babak berikutnya.
1: Ini nih, benar-benar. Itu mungkin sedikit saran ya dari siapa sih namanya? Dari Machine, bahwa ada PR di lini tengah dan pertahanan. Karena kita tahu sendiri untuk Portugal, secara ofensif mereka pasti udah oke ya. Punya beberapa pemain muda dan juga pemain Ronaldo sendiri yang kita tahu dalam keadaan primanya. Cuman sayangnya mungkin dari sisi lain-lainnya nih. Tapi kita lihat untuk dari hari esok atau hari esoknya lagi, aku lupa untuk kita cek jadwal pertandingan di rri.co.id teman-teman. Untuk 4 Juli ini di jam 5 subuh waktu Indonesia Tengah, nanti ada Argentina versus Tanjung Verde. Dari rivalnya Ronaldo sendiri, untuk Messi di Argentina yang bakal melawan kuda hitam Tanjung Verde, itu gimana kalau menurut Messi? Tapi setelah yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Gibol, Man versus Mesir.
1: Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu tolong Pro 2. Masih di Jibo Man versus Machine. Untuk tadi kan itu gitu udah ngebahas ya terkait Portugal nih yang agak-agak sedikit terseok ya di babak 32 besar. Nah ngomongin rivalnya ya teman-teman, Argentina yang belum main sebenarnya. Nanti bakal melawan yang namanya Tanjung Verde. Kalau dari yang kulihat sih memang dari Argentina ini masih cukup kokoh ya, karena memang beberapa kali masih cukup oke dari performa-performa yang diberikan, dan Messi sendiri juga dalam keadaan prima dan lebih terlihat dari kerjasama yang ada, baik pemain muda dan pemain tua ini benar-benar lancar ya berjalannya ya. Dan Tanjung Verde sendiri tidak bisa diremehkan teman-teman. Banyak banget hal-hal yang jadi keajaiban untuk mereka, dan di Piala Dunia 2026 kali ini tuh jadi sebuah babak yang baru banget. Dan kita lihat mereka melejit ke babak 32 besar dengan kisah-kisah Cinderella story-nya ya. Nah, kita akan tanya juga ke Mesin nih terkait Argentina dan Tanjung Verde ini, kalau dari dia gimana sih menurut Mesin?
2: Wah, ini seru sih, karena Tanjung Verde memang bikin kejutan besar. Tapi jujur, Argentina masih diunggulkan, apalagi dengan Messi yang sudah mulai menampilkan performa stabil lagi. Menurutku, Tanjung Verde bakal kesulitan kalau Argentina bisa menjaga tempo permainan, terutama dari serangan balik cepat. Tapi ya, jangan remehkan Tanjung Verde, mereka bisa ngasih kejutan kalau Argentina lengah.
1: Benar banget sih, ini benar-benar banyak banget. Jadi kayak setuju parah sih, sepakat aku sama Mesin, karena kita tahu sendiri keduanya punya potensi, tapi memang Argentina kita tahu pengalaman dan kemudian dari pemain-pemain yang ada juga sangat-sangat berbintang. Nah, Tanjung Verde ini kita punya variabel-variabel yang tidak bisa ditebak. Anyway, itu dia tadi untuk kita udah ngobrol-ngobrol di Jibol. Habis ini jangan kemana-mana karena kita masih di Sore Ceria untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari SSD atau Sanggar Seni Demokrat FISIP ULM.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita. Setelah tadi ada Jibo udah ngomong sama AI, teman-teman, terkait Piala Dunia 2026. Ini kita bakal ketemuan sama teman-teman dari SSD Visip ULM. Ada gebrakan baru nih dari mereka terkait kegiatan yang kayaknya tahun-tahun lalu juga ada dikasih tahu. Tapi langsung aja kita sapa dari teman-teman SSD di sore hari ini. Halo.
2: Hai.
1: Kok enggak kompak sih? Kita ulang ya. Kita ulang ya.
2: Excited.
1: Ya. Halo teman-teman SSD.
3: Halo.
1: Udah pada makan belum sih? Udah pada makan? Belum ya. Enggak apa-apa, makan sendiri nanti ya. Tapi anyway, senang banget hari ini ketemuan sama kalian, dan mungkin boleh deh biar kita langsung tak kenal maka tak tahu. Ini kita ketemuan sama yang paling sebelah sini dulu deh, yang kacamata sebelah sini dulu. Boleh kenalan ya kita satu-satu. Boleh dari sebelah sini dulu deh.
4: Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Maskur. Mm-hmm. Bisa dipanggil Maskur. Saya dari angkatan ke-13 Sanggar Seni Demokrasi.
1: Oke, ada di Arcong bagi apa nih?
4: Di Arcong Sistem 9 ini sebagai koordinator lapangan.
1: Oke, core lab-nya. Ya, yang di tengah ada siapa nih?
5: Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Ridho Fathan Bubina, bisa dipanggil Ridho, sebagai ketua pelaksana Arcong Sistem 9.
1: Oke, langsung ada ketua pelaksana core lab-nya. Nah, yang di ujung nih kira-kira apa ya? Boleh dong, siapa nih?
6: Oke, halo semuanya. Nama aku Zara. Di sini aku sebagai penanggung jawab acara.
1: Oke, PJ-nya ya. PJ dari acara Arcong Sistem 9 ya, benar ya?
6: Betul.
1: Arcong Sistem 9, dan ini sebenarnya udah berarti karena 9 harusnya udah 9 kali dilaksanakan. Tapi boleh deh mungkin dari teman-teman SSD ini yang mungkin langsung jelasin ke teman-teman Pro 2, Arcong ini sebenarnya acara apa dan kayak gimana? Boleh, silakan. Dari ketua deh.
5: Sebenarnya Arcong Sistem ini adalah acara bisa dibilang tahunan yang berhubungan dengan musik, seperti sebelum-sebelumnya seperti lomba paduan suara, lomba akustik, ada lomba panting juga pernah.
1: Yeah.
5: Dan yang terbaru-terbaru ini adalah ada acara gigs.
1: Jadi buat band-band ya harusnya ya.
5: Iya.
1: Buat band-band yang ada di lokal kita di Banjarmasin ataupun Banjarbaru. Jadi udah berarti udah 9 tahun ya, benar ya berarti ya?
6: Sekitaran ya, itu. Jadi memang setiap Arcong itu Mas dilaksanakan dengan konsep-konsep yang berbeda.
1: Okay.
6: Karena memang apa sih yang pengen dibawain anak muda di tahun ini? Jadi
1: bener.
6: Kami tuh karena musik ini kan bebas ya. Jadi tuh segala macam bentuk sudah kami coba, dan di tahun ini kami membawakan kembali dengan konsep gigs.
1: Oke, ada gigs ya tahun ini, dan tahun-tahun kemarin kalian ngikutin juga atau ada jadi panitia juga kalau tahun kemarin?
6: Nah, itu dia. Sebenarnya tahun ini Arcong ini kembali hadir ya.
1: Oke.
6: Jadi setelah satu tahun vakum, akhirnya kami dari angkatan ke-13 memunculkan kembali Arcong ini.
1: Okay.
6: Karena memang dari banyaknya teman-teman dari Sanggar Seni Demokrasi,
1: ya?
6: Iya, orang-orang tuh selalu menanyakan Arcong ini kapan nih? Arcong ini kapan nih? Sementara kami tuh kayak gimana kalau kita tahun ini bikin Arcong lagi.
1: Oke. Jadi sempat vakum ya, berarti tahun kemarin 2025-nya vakum, dan akhirnya kembali di Arcong yang sistem yang 9 ya ini. Berarti ada sempat skip yang 8, berarti tahun 2023.
6: Betul.
1: Oh, 2023 atau 2024?
6: 2023.
1: Oh, 23 ya. Berarti sempat paku 23 24. Kenapa jadi bingung sih?
6: 24.
1: Kalau iya berarti 24 dan skip di 25. Oke. Nah, tahun lalu berarti belum ada gigs ya harusnya ya kalau tahun lalu ya. Atau kayak gimana? Masih ingat enggak? Bukan tahun lalu sih, yang ke-8 deh kita ngomongnya. Yang ke-8 sama yang tahun ini bakal ada, boleh deh yang tahun sebelumnya aja.
4: Untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu ya, Arcong Sistem itu sudah pernah dibawakan dalam bentuk gigs kan.
1: Oke.
4: Nah, jadi itu kalau enggak salah Arcong Sistem 8 itu dibawakan dalam bentuk gigs juga ya, Kak.
1: Oke, ada.
4: Terus untuk Arcong Sistem sebelumnya itu dibawakannya dalam bentuk lomba, misalnya lomba tradisional kayak panting gitu kan.
1: Oke.
4: Jadi memang untuk Arcong ini sudah pernah dibawakan juga dalam bentuk gigs dan dibawakan dalam bentuk yang macam-macam lomba tadi kan ya. Nah, dan kali ini kami mau membawakan juga dengan bentuk yang mungkin sama dengan sebelumnya gitu, yaitu gigs dengan tema yang mungkin lebih
1: tunggu dulu deh ya temanya ya karena boleh banget nanti kita bahas lagi selengkapnya deh setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.
3: Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria kali ini untuk kita ketemuan sama teman-teman SSD dan ngebahas Art Song dari Art Song 9 ya. Mungkin singkatnya kali ya. Art Song 9, dan kita udah bahas-bahas juga kalau ini memang udah jadi agenda tahunan lah, ibarat bisa disebut, dan mengapresiasi terkait memang kesenian-kesenian. Kalau tahun lebih tepatnya 2024 itu gigs ya. Tahun ini juga dikembalikan ya. Tahun 2006 itu kembali ke gigs. Nah, ini sebenarnya acaranya temanya apa sih dari Art Song 9? Siapa nih yang mau ngasih tahu nih? Ketuplak. Kayak ketuplaknya ngeliat-liat tuh. Siapa ya?
4: Sebenarnya dari aku sebagai ketuplak membawakan tema itu eclipse.
3: Okay.
4: Gerhana. Ya, jadi kenapa mengambil gerhana? Karena gerhana itu kan di balik kegelapan ada sebuah cahaya gitu.
3: Oke. Okay.
4: Begitu juga dengan acara yang kami bawakan ini.
3: Oke, tuh. Jadi konsepnya gerhana, dibalik ada ini kembali ke ini Hari Kartini kita ya. Kan habis gelap terbitlah terang, habis gerhana dan akhirnya terbitlah kalian. Oke, iya. Ini dari siapa yang akhirnya mikir itu? Ada dari kamu sendiri kah? Rido ya?
4: Iya, Rido.
3: Rido sendiri kah yang mikir atau emang dari seluruh angkatan?
4: Sebenarnya dari saya sendiri, kemudian berdiskusi lagi mengenai di angkatan kami.
3: Oke.
4: Okay. Oh, cocok enggak dengan acara yang kami bawakan? Ternyata cocok.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan karena juga harusnya acaranya malam enggak sih?
4: Iya, malam.
3: Nah, benar aja sih gerhana. Dan eclipse itu sendiri. Jadi ini bakal ada, pokoknya ada band-band, dan mungkin boleh juga dijelasin lagi kira-kira bakal ada berapa band sih yang bakal tampil, dan mungkin dari rangkaian acaranya bakal kayak gimana. Boleh, silakan, siapa nih? Zara mungkin?
5: Boleh. Jadi mungkin sedikit ya menambahkan dari ketuplak.
3: Okay.
5: Jadi tuh kita tuh punya tagline nih dari Art Song sendiri.
3: Apa tuh?
5: Ada from the noise to the light. Nah, jadi kayak dari kericuhan itu kami akan ada cahaya tuh di situ. Okay. Jadi kami menganggap bahwa merepresentasikan bahwa gigs ini tuh ke hal-hal yang positif, bahwa ini tuh sebenarnya adalah kegiatan anak-anak muda yang berusaha untuk mengaktifkan musik-musik lokal di Banjarmasin.
3: Benar.
5: Terus di tahun ini di Art Song System 9 akan bersama dengan 6 band.
3: Oke.
5: Okay. Bandnya apa aja tuh?
3: Yeah. Boleh. Kita list bandnya. Tadi ada siapa aja? Rido.
4: Ada Provocatory.
3: Oke.
4: Okay. Ada Nevra.
3: Nevra.
4: Ada Corteo.
3: Corteo.
4: Ada Diptox.
3: Diptox.
4: Ada Parang.
3: Parang.
5: Sama siapa lagi? Dan ada Mino.
3: Bisa lupa sih. Kita kayak ujian ya. Ada 6 band, dan ternyata fun fact juga ini nih yang semua dari Banjarmasin ya.
5: Iya.
3: Semua dari Banjarmasin. Kalau tadi ada mungkin sedikit di belakang, kalau yang kemarin agak luas ya, kalau yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya, dan ini sebagai permulaan awal yang baik ya, harusnya awal yang baik lagi kalian ngebawain ada 6 band, dan itu dimulainya dari jam berapa sih sebenarnya kalau Art Song sendiri?
5: Nah, untuk open gate itu sebenarnya dari jam 4. Okay. Karena kami nanti informasinya ada juga tenan yang akan ada di lokasi.
3: Okay.
5: Jadi nanti selama Bonpian menunggu open gate yang bisa registrasi untuk masuk ke dalam, bisa Pian tuh untuk jajan-jajan di tenan.
3: Okay.
5: Jadi untuk estimasinya sendiri tuh sudah ada ya di sosial media kami.
3: Sosial media kalian kasih tahu dong.
5: Iya, apa tuh sosial media kita?
3: Maskur.
6: Boleh. Nah, sosial medianya itu kalau Instagram itu namanya UKM SSD. Bisa sambil di
3: follow dong.
6: Di kepoin. dengerin ya sambil.
3: Iya,
6: ya,
3: betul. Siapa tahu nanti ada acara-acara. Soalnya SSN ini banyak banget dan sering banget ke Pro 2 buat ini ada acara ini loh kita loh, atau biasanya kalian itu pergi-pergi buat ada acara-acara. Berarti dari jam sekitaran jam 4 sore ya, sekitaran ya, jam 4 sore. Dan buat yang pengen tahu tuh kayak poinnya ke @ukmssd enggak sih?
6: Iya, betul.
3: Betul, itu Instagramnya. Aku nambahin kerjain bapak operator. Nah, tadi kita bilang lokasi-lokasi aja. Lokasi kalian di mana sih? Ini soalnya beda ya. Kalau biasanya dari SSD itu di tempat di home base banget. Ini tahun ini di mana?
4: Ya untuk tahun ini
3: kayak nunggu gitu.
4: Sebelum-sebelumnya kan acaranya selalu di kampus ya.
3: Iya, benar.
4: Dan acara kali ini berlokasi di Wetland Square.
3: Oke, di Wetland Square dan tanggal
4: 4 Juli besok.
3: 4 Juli besok banget ya. Besok banget 4 Juli di Wetland Square. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas terkait acara besoknya, kita ketemuan dulu yang satu ini.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Kita udah di segmen terakhir untuk Sore Ceria kali ini, dan masih ngobrol-ngobrol terkait art song yang besok banget nih teman-teman. Itu bakal kita apa? Bakal kita adain. Emang aku ikut. Bakal diadain ya teman-teman ya. Tapi berarti mungkin boleh diulang lagi, kayak besok itu bakal ada art song di boleh deh promosi langsung deh. Silakan deh. Mau siapa nih? Mau Zara, mau Mas Kur, mau Rido?
2: Ya, oke. Okay. Jadi
1: dilempar tuh.
2: Oke, halo teman-teman RRI Pro 2. Jadi besok banget nih akan ada Art Song System 9 yang akan dilaksanakan di Wetland Square, yaitu tanggal 4 Juli, dan di jamnya ada di jam 4 sore. Dan Art Song System ini akan menghadirkan band-band lokal nih. Jadi beban pian bagi band-band, bagi fans-fans dari band-band yang sudah hadir di Art Song System 9, bisa banget kepoin Instagram kami di @ukmssd, karena masih tersedia tiket on the spot. Untuk harga tiketnya ada di harga Rp30.000. Jadi beban pian harus cepet-cepet tuh, karena kita juga memaksimalkan ya, karena kuota di OTS pun tidak terlalu banyak. Jadi harapannya beban pian bisa gercep nih untuk menggaet tiket-tiket OTS tersebut.
1: Betul banget. Dan memang siapa tahu kan malam minggu masih bingung kan ya, mau kemana. Mending ke teman-teman SSD nih. Tentunya kalau ada art song teman-teman, buat menghargai musisi-musisi lokal. Betul banget. Itu art song dan harganya Rp30.000. Dan sempat kemarin itu presale-presale-nya berarti udah habis ya. Presale 1, presale 2. Dan kali ini tinggal OTS, dan ingat tempatnya teman-teman di Wetland Square. Nah, ngomong-ngomong art song, kalian sebagai panitia-panitia nih, apalagi mungkin baru menghidupkan kembali ya, lebih tepatnya ya, dari art song ini, kira-kira harapannya nih, apalagi dari ketua biasanya paling tegang nih, aduh gimana ya besok ya. Itu kayak kelihatan banget mukanya tegang, kayak aduh apa ya lagi ya yang belum ya. Kalau dari Rido sendiri mungkin sedikit harapan atau bagaimana nih buat art song kali ini?
3: Yang pastinya harapan untuk acara art song kali ini adalah semoga acaranya berjalan sampai selesai.
1: Amin.
3: Gitu. Dan setelahnya makin, mungkin art song setelahnya makin bagus lagi, makin sukses lagi, makin bagus lagi konsepnya.
1: Oke, benar.
2: Ya, makin banyak dikenal ya art song kita.
1: Iya, ya. Amin. Karena
2: bisa
1: juga
2: bisa jadi event tahunan kali ya.
1: Nah, itu
2: bakal
1: tuh
2: bakal ditunggu-tunggu Banjarmasin nih. Jadi kayak art song tiap tahun gitu.
1: Betul banget. Dan mungkin bisa jadi wadah buat teman-teman yang baru juga ya, mengenalkan band mereka atau ngenalin, aku punya band. Kayak gitu tuh. Jadi wadah, karena ini jadi wadah kreatif ya harusnya buat teman-teman. Kayak lagu tuh kayaknya menurut aku udah jadi sarana banget buat kita menyampaikan sesuatu, dan memang di sini nih salah satu fasilitasnya. Kalau dari Mas Kur sendiri sebagai sebagai korlap gimana nih, aman nggak bang?
4: Ya kalau dari saya sendiri sih harapannya semoga dengan adanya art song system, terutama art song system 9 ini ya, yang menghidupkan kembali art song gitu ya.
1: Betul.
4: Semoga ini bisa menginspirasi banyak anak muda di Banjarmasin ya. Nah itu karena kita kan mewadahi untuk kepada anak-anak yang ingin menampilkan karya-karya mereka.
1: Benar.
4: Terutama kayak band gitu kan. Nah, semoga dari mereka itu bisa terinspirasi gitu untuk membuat karya-karya yang unik dan keren juga, dan mungkin bisa menjadi wadah bagi mereka untuk selanjutnya.
1: Sepakat, setuju banget. Kalau itu dari Mas Kur sebagai korlap nih, dari PJ-nya langsung dari Zara, kalau dari Zara gimana?
2: Kalau dari saya sih lebih ke sama ya, kayak semoga besok tuh lancar, karena memang persiapan kami juga matang sekali ya.
1: Sematang apa?
2: Well done.
1: So well done itu ya.
2: Iya, jadi harapannya bisa dinikmati oleh seluruh warga Banjarmasin. Amin. Anak muda, orang tua, gas aja kita ke art song sama-sama, karena ini tuh bukan cuma sekedar tempat untuk anak muda, tapi ini tempat untuk mengapresiasi sebuah karya.
1: Betul banget. Emang beda ya kalau anak-anak seni tuh pasti pakai rima tuh ngomongnya. Dan memang yang tadi juga udah dibilang tadi, menghargai seni segala macam. Dan juga ngomong-ngomong tadi persiapannya se-well done itu, memang kalian ini nge-nyiapin dari kapan? Kalau art song-nya dari bulan apa?
3: Persiapan art song sendiri dari yang Arsong Season 9 ini ya dari bulan April. April awal
1: berarti udah sekitar 2-3 bulan ya berarti ya persiapan. Dan akhirnya bisa, ini sebuah pencapaian untuk di luar dari kampus ya. Yakni di daerah Wetland dan besok banget teman-teman. Dan memang kalonnya SST sendiri ini selalu aktif sama acara-acara segala macam. Tapi boleh dong juga dikenalin nih biar teman-teman juga mungkin mengenal lagi ya sama SSD. Siapa nih, terserah kayak, karena yang aku tahu beberapa kayak tahun kemarin aja itu ada beberapa kali datang ke sini buat kayaknya seaktif itu ya, aktif banget ya bun ya. Kalau boleh silakan.
2: Oke, untuk SSD ini sebenarnya memang sebuah UKM ya yang dibawahi oleh PISIP ULM. Tapi alhamdulillah nih dibilang aktif ya, karena kan mami berusaha untuk terlihat aktif juga ya. Karena memang kami anak-anaknya juga aktif, anggota-anggotanya juga luar biasa yang pengen berkarya terus gitu loh Kak. Jadi kemarin tuh yang terbaru memang ada yang ke Malang ya kemarin, karena kami menang dan mendelegasikan Banjarmasin ke Malang. Betul. Di Universitas Negeri Malang. Terus nanti untuk kabar terbarunya nih di SSD nanti di bulan November akan ada pentas akbar. Jadi karena tadi kakaknya bahas SSD itu bukannya pentas doang ya, tapi sebenarnya kami itu juga membawakan Arsong ini sebagai pembaruan. Dan juga kalau misalnya Buan Pian kepo dengan pentas SSD juga bisa tunggu di bulan November nanti, karena akan ada pentas berisik 12 yang akan ditemakan apa ya?
1: Belum ya. Masih misteri.
2: Ya, jadi kalau misalnya dibilang kami tuh berkarya terus, bisa juga, karena memang dari segi keanggotaan tuh mereka punya kemauan untuk terus berkarya gitu sih Kak.
1: Oke, memang ya namanya anak muda kalau nggak berkarya kayaknya sayang banget gak sih? Pasti banyak-banyak ide, banyak-banyak, dan apalagi kalian ini mau melestarikan lah ya dari budaya-budaya yang ada, kemudian berkesenian segala macam. Jarang teman-teman, maksudnya tidak semua anak muda melek sama itu. Dan aku terima kasih banget sebagai kalian ini menjadi pionir-pionir itulah untuk tetap ada melestarikan dari seni-seninya. Dan itu dia teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol art song hari ini. Boleh banget sekali lagi mungkin promosi Instagram kalian apa?
4: Ya, @UKMSSD.
1: Oke, thank you Bapak.
2: Gini
1: ada di bawah kalian.
2: @UKMSSD guys.
1: Oke deh, thank you banget teman-teman. Semoga besok acaranya berjalan lancar ya. Amin. Dan juga dari OTS bisa tiba-tiba, mungkin kalau full enggak juga, tapi sepenuhnya bisa seramai itu dan pastinya aman Jaya Sentosa. Karena biasanya kalau banyak-banyak khawatirnya juga kericuhan. Jadi buat teman-teman yang mungkin datang ke sana tetap harus patuhi panitia ya kan. Terus panitia besok tinggal tiket OTS 30 ribu tadi ya.
2: Betul. 30 ribu.
1: Waduh, itu seharga kopi aja teman-teman. Kalian bisa datang untuk menikmati musik sampai ya malam ya. Berarti acaranya dimulai dari malam. Tapi terima kasih buat teman-teman tadi. Sekali lagi semoga lancar, semoga makin banyak acara-acara makin keren dan juga tentunya makin berkembang dari SSD itu sendiri. Oke. Thank you buat teman-teman juga. Kita udah tadi ngobrol-ngobrol sama dari SSD. Jadi buat kalian yang kepo bisa aja cek Instagramnya UKMSSD. Dan buat yang mungkin besok mau bingung mau kemana, bisa datang ke Wetland Square teman-teman. Ada Art Song System 9. So thank you banget, dan kita nanti berjumpa lagi di jam 5 sore. Bakal ada yang namanya Request Time. So check this out.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di request time setelah tadi. Jangan lupa teman-teman yang pengen malam mingguan, mungkin bingung mau kemana, ke Wetland Square aja teman-teman. Ada art song dari SSD Visip ULM, tentunya dari jam 4 sore sampai selesai. Dan di sore hari ini tadi udah dibuka dengan Haha Sabrina Leonor, yang di request dari teman-teman berbinar ya. Untuk sore ini tadi ada darinya, ini salah satunya dari Banyu teman-teman. Terus nextnya ini ada Novita yang udah request Roni Parulian dengan Was Akhir Zaman, dan juga Bubble dengan Die With A Smile, Lady Gaga barengan Bruno Mars. So check this out, dua lagu ini dulu. Dan buat teman-teman yang pengen request, tentunya masih aku tungguin di WhatsApp 0811 5111420, dan juga bisa via TikTok ya. Kita udah live di RRI_Pro2 Banjarmasin.

RRI Produ Banjarmasin, teman terbaik kamu semua Produ. Kita lanjut lagi ke requestan berikutnya. Ini datang darinya Karya Mahardika ya. Ya, ini ada Astrid teman-teman terpukau, dan juga tadi ada Endang nih di TikTok juga yang request Nabila Takia, Cinta Sia-Sia. Dua lagu ini dulu teman-teman sebelum ke lagu yang lain, dan mungkin masih bisa satu lagu terakhir ya, atau dua lagu deh mungkin masih bisa, tapi kita cek dulu deh tergantung lagunya berapa menitnya. Oke, Astrid dan Nabila Takia.

Era di Prodo Menyermasi teman terbaik kamu. Lanjut teman-teman, kita ke requestan berikutnya. Tadi ada Cika yang request Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Dan dari Nyamai, ini Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Dua lagu ini dulu teman-teman, dan lagu kita udah full ya. Jadi sorry banget buat teman-teman yang baru gabung, sayangnya udah gak bisa request lagi. Tapi enjoy aja, kita dengerin sama lagu-lagu dari requestan teman-teman.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Di TikTok nih lanjutannya bakal ada Selena Grace, teman-teman, dengan Sumpah Mati. Ini adalah versi darinya Selena Grace. Selain emang ada darinya Rio dan juga Nikki Baker, kita ketemuan sama versi Selena Grace ini di request darinya Scorpio, teman-teman, di TikTok kita. Dan selain itu bakal ada You're Still The One, tapi ini bukan dari Shania Twain ya. Itu lama banget jujur, ini darinya Music Travel Love. Tapi kata Piasi, gak apa-apa kak, oke aja, yaudah kita puterin dua-duanya.

RRI Pro 2 Banjarmasin teman terbaik kamu. Nextnya ini adalah lagu baru dari Ariana Grande yang di request darinya Zack ya di TikTok, yakni dengan Hate That I Made You Love Me. Dan juga Wave to Earth teman-teman yang di requestnya Sria, ini datang dari yakni ada Daisy teman-teman. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya, so langsung aja.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Nextnya ini adalah Laras yang request lagunya Tiara Andidi dengan Kupu-Kupu. Dan juga tadi ada Bunga dengan requestan-requestan konsisten yakni bertemakan bunga juga teman-teman. Ini ada Delantis, Bunga Maaf yang request darinya Bunga. Dan nanti ada dua lagu terakhir, bakal ketemu sama Samuel Cipta, Jagat Rasa dan juga Angie Carvalho dengan Remuk. Tapi kita ke Kupu-Kupu dan Bunga Maaf dulu.

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir teman-teman datang dari Jagat Rasa Samuel Cipta dan juga datang dari Remuk NG Carvalho. Tadi ada Julia yang request Remuk dan Jagat Rasa sendiri. Tadi ada Fitri ya yang request lagunya. Jadi dua lagu ini yang bakal kita putar. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah gabung. Habis ini jangan kemana-mana karena masih di Pro 2.

0: dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Di jam 6 ini tentunya kita udah santai ya untuk nunggu-nunggu azan fardu maghrib, teman-teman. Nanti di sekitaran harusnya 18. Kalau nggak salah sih di 18.2. Oh iya benar, 18.27, teman-teman. Sekitaran itu kita bakal muterin azan fardu maghrib dan juga mungkin ada sedikit-sedikit trivia-trivia kecil buat nemenin kalian sore hari ini. Di hari Jumat ini, teman-teman, tentunya buat kalian yang pengen jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Ini agak-agak terlihatnya sih ke arah mendung, berangin juga. Jadi jangan lupa untuk pakai jaket dan sweaternya. Apalagi buat yang pakai kendaraan sih harus banget sedia jas hujan sebelum hujan, karena kita gak pernah tahu, mungkin bisa aja tiba-tiba gerimis dan lain-lain. Masa sakit gara-gara gerimis kan gak oke banget sih. Yaudahlah, nanti kita bakal ketemuan sama azan. Yang jelas aku ingetin lagi di 18.27.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sore ceria, sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, nanti kita di... Aku sekali lagi ngingetin 18.27 teman-teman. Kita bakal ada azan fardu maghrib. Dan infonya, info-info di sore kali ini. Nah, ini tentunya datang dari hal-hal yang mana datang dari Dubai, teman-teman. Bukan soal coklat, tapi dari putra mahkota Dubai ini mengganti istilah bahwa ibu rumah tangga atau IRT yang selama ini kita kenal, kalau di Dubai ternyata diubah menjadi pembentuk generasi. Jadi pada hari ibu di Uni Emirat Arab, lebih tepatnya 21 Maret kemarin 2026, putra mahkota Dubai ini Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum mengarahkan pemerintah yang mengganti sebutan housewife menjadi generation shaper. Karena memang sekolah pertama itu ada pendidikan pertama adalah di ibu ya teman-teman. Nah, dalam dokumen dan komunikasi yang resmi, langkah ini dilakukan ternyata sebagai bentuk penghargaan terhadap peran ibu dalam membentuk karakter, nilai, dan generasi masa depan. Kebijakan ini tentunya menarik banget ya, karena dinilai mengangkat makna kontribusi ibu dalam masyarakat. Jadi emang sebutan ibu rumah tangga tuh atau housewife tadi kayak digantikan dengan hal yang lebih utama, yakni memang ibu itu sebagai tadi generation shaper, bukan cuma mengurus anak tapi emang membentuk si anak itu. Gimana menurut teman-teman?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
3: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
4: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
5: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Tepat hari ini teman, aku mau ngingetin buat kalian semua. Ini adalah 5 tahun lalu PPKM darurat COVID-19 pertama diberlakukan. Tepat banget hari ini. Dan ini tentunya jadi hal yang menyedihkan juga ya sempat waktu itu. Cuman ada bukan masa kangen, tapi lebih ke mengingat-ingat kalau waktu itu kita sempat dipererat walaupun dari online kayak tidak mematikan apa ya pertemanan, kemudian juga dari bahkan kita menemukan cara-cara baru untuk bisa terus terhubung ya, terutama via online. Ada yang mungkin aplikasi-aplikasi kayak Discord, terus juga teman-teman banyak yang mungkin sering G-Meet, Google Meet ya kan, atau pakai Zoom dan teman-temannya. Kayak banyak banget cara-caranya dan banyak juga adaptasi-adaptasinya. Kita harus sekolah online, kuliah online, kerja pun juga online, dan beberapa diantaranya juga kita harus selalu sehat waktu itu, sehat pikiran, sehat mental, apapun itu dilakukan buat kita tetap terjaga. Karena tidak cuma sebulan dua bulan ya, kayak waktu COVID-19 kemarin ada kali ya setahun dua tahun waktu itu, sampai 2022 ya kalau gak salah kita harus berhadapan dengan COVID-COVID ini teman-teman. Dan dari community activity restriction, kita ketemu PPKM ya waktu itu di seluruh Jawa, Bali, bahkan semua daerah, bahkan dunia, bahkan cuma Indonesia itu terkena dari yang namanya COVID-19. Wow, ini jadi pengingat juga untuk kita-kita tetap jaga kesehatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Prodo menjelaskan teman terbaik kamu tahun Pro 2. Kita udah di sesi-sesi akhir banget di sore hari ini deh. Tapi buat teman-teman jangan kemana-mana, karena kita masih nemenin kalian sampai nanti kelaran pukul 12. Bakal ada Arini yang nemenin di Jaga Malam untuk hari ini Jumat 3 Juli 2026. Yep. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol, ada COVID, ada terkait ini juga, terkait dari Dubai, tapi bukan coklatnya teman-teman ya. Kita juga udah ya banyak lah untuk sore hari ini, dan thank you banget buat kalian yang udah gabung. Dan sorry buat mungkin kalau ada salah-salah kata atau pas request time tadi juga yang sedikit-sedikit menyinggung teman-teman atau menyinggung banyak. Abon itu thank you banget, dan kita tentunya harus pamit untuk kali ini. So sekali lagi aku terima kasih. Dan Febri pamit. Bye bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey, Pro 2 yang memang teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 di STMJ jaga malam hari ini barengan sama hari ini sampai dengan jam 12 malam nanti. Eh teman Pro 2, wah untung sudah dibahas Mas Febri tadi bahas ini ya. Mas ini kan? Hampir saya gunakan itu untuk topik komenin saya, tapi tidak, enggak jadi. Saya topik yang lain yang oh enggak apa-apa berarti, tapi yang ini yang lebih relatable ya, teman Pro 2. By the way, ini udah masuk di Pro 2 komenin ya, teman Pro 2. So buat kamu yang lagi stay tune di jam 7 ini boleh banget untuk komen juga. Aku mau bahas tentang ini, kita agak melipir sedikit jauh ke timur ya, teman Pro 2. Kita ke Dubai. Yap, kita ke Dubai. Katanya di Dubai itu mengubah istilah dari ibu rumah tangga menjadi pembentuk generasi. Cakep ya teman Pro 2. Ini tuh kayak sebuah doa dan juga jadi lebih elegan aja gitu kedengarannya. Jadi katanya ini tuh di sana tuh hari ibunya 21 Maret 2026. Nah, katanya putra mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum menginstruksikan pemerintah untuk mengganti istilah ibu rumah tangga dengan pembentuk generasi. Dalam semua dokumen dan dokumen komunikasi resmi, langkah ini diperkenalkan untuk mengakui peran penting ibu dalam membentuk karakter dan lain-lain dan generasi mendatang. Kebijakan ini telah menarik perhatian yang luas dengan banyak melihatnya sebagai pengakuan yang bermakna atas kontribusi ibu terhadap masyarakat. Which is good ya, karena maksudnya ya siapa sih yang gak seneng gitu ya, seorang ibu dibilangnya tuh benar-benar jadi sebuah doa dan kebanggaan, proud jadinya gitu ya, karena dibilang pembentuk generasi. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2, komen ya di live chat di era digital boleh banget, atau juga di WhatsApp kita di 0815111420 teman Pro 2, atau boleh ke Instagram kita di @era_budomnyarmasin di fitur DM. TikTok juga boleh di username yang sama, aku tunggu sampai

0: The Next Level.
1: Halo, kita dari
0: Never.
2: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
4: Jangan sampai ketinggalan.
0: Yeay!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 jaga malam,
8: jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Macu waduh.

Dari pengirmasin teman terbaik kamu, kita coba baca komen netizen dulu ya. Teman perdua ini ada Edgar yang bilang katanya pembentuk generasi perempuan merasa lebih dihargai karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Masya Allah, terharu banget nih membacanya. Terus ada yang bilang KTP sama dengan pembentuk generasi. Ah, maksudnya mbak? Aduh maaf, saya gak connect nih, sorry banget ya. Terus juga ada Daisy, lebih nyaman didengar, lebih hangat diucapkan, lebih mengapresiasi perempuan. Cakep, Mbak Desi. Terus ada yang bilang dihormatin banget ya sebagai ibu di sana, di sini juga kok, asal kita bisa jaya-jaya ya, teman pro dua. Terus juga ada ini masalah SDM, sumber daya mozzarella. Lucu lagi, mozzarella ya. Terus ada yang bilang kerjanya apa sekarang? Saya kerja pembentuk generasi. Oh, jadi emang yang berumah tangga pekerjaan? Enggak dong. Terus ada komen nih, Syarifah Nanas, terbaik. Nah, best gitu ya. Terus ada yang bilang, ini gak nyambung sebenarnya tapi oke. Gue mau Jumatan, ada yang mau nitip doa gak? Maksud aku kayak, ya udah terserah kamu aja.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

RRI Pro Doang Nyermasin, teman terbaik kamu masih barengan sama hari ini guys ya. Di malam hari ini masih di Pro 2 komenin juga. Kita masih bahas, tapi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, kalau misalkan nih aku nih jadi orang-orang di sana, aku happy sih di dengan kebijakan. Ini kan kebijakan ya, bukan cuman isu atau bukan cuman sebutan yang dibikin-bikin sama masyarakat kalau tidak dipatenkan, tapi ini dipatenkan gitu sama Pro 2. Jadi ada sedikit penghargaan maybe ya, jadi kayak bisa dibilang kita jadi ngerasa di benar-benar dihargai seperti yang udah aku bilang tadi kan teman Pro 2. Makanya ada yang bilang juga nih pembentuk kehidupan, pembawa kehidupan katanya kayak gitu. Terus ada yang bilang jadi bangga deh nyebut profesinya apa, ya berarti pembentuk generasi gitu. Kalau bapak generasi investor ya teman Pro 2, maybe pekerjaannya apa Bu gitu kan, pembentuk generasi Pak. Wah, asik ya, enak gitu. Tapi kalau di Indo nggak tahu deh apakah ini jadi bagus kalau disebutkan, apakah ini menjadi kebanggaan, karena kan manusia beda-beda, ada yang ngerasa iya, ada yang ngerasa enggak. Terus ada yang bilang juga nih, hal ini tuh wajar karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-ummi madrasatul ula, yang artinya seorang ibu adalah bagaikan seperti madrasah atau sekolah tempat anak dididik. Ini besarkan Masya Allah. Pak Arif Widodo, terima kasih ya atas hadisnya ini ya. Terus ada yang bilang, berarti kalau asisten rumah tangga jadi apa, Der? Ada yang balas enggak ya? Keamanan mental. Keamanan mental membentuk generasi. Boleh juga, ada yang bilang satuan pelayanan penyediaan air. Ngejelas deh orang-orang nih, ada aja sautannya. Kalau kalian apa guys, masih ada satu segmen, dua segmen lagi ya buat komenin kali ini, aku tunggu, oke? Okay?

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

dari Prodo Ngir Wangsin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi Prodo Komenin. Setelah ini bakalan ada mengisi live chat dan juga Prodo Asik. Terus di Prodo Ngir Wangsin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan rapat yang berlangsung dihadiri jajaran legislatif dan pemerintah daerah pada Rabu 7 2026 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan M.L. Pia Rahman, di mana hadir pula Ketua TAPD Kalsel yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin bersama jajaran perangkat daerah. Terkait di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka turut hadir mengikuti pembahasan, di mana kehadirannya menambah dukungan terhadap proses evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025. Dan juga dikatakan bahwa dalam rapat tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, di mana pembahasan meliputi optimalisasi pendapatan daerah serta evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dari RRI.id Banjarmasin, di mana antrian panjang truk di sejumlah SPBU kini menjadi perhatian serius pemerintah kota Banjarmasin. Pasalnya, antrian puluhan armada besar tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sejumlah titik seperti di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 5 dan juga 6, serta kawasan Bandung Anyer menjadi lokasi yang paling disorot, di mana di wilayah tersebut antrian kendaraan besar kerap mengular sejak siang hingga malam hari. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas di Perhubungan Kota Banjarmasin, Selamat Bejo, menerapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan personel untuk melakukan pengawasan, dan langkah ini diambil guna meminimalkan potensi sumbatan arus kendaraan sekitar area pom bensin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya. Lanjut ke informasi berikutnya, kali ini masih dari rri.co.id, di mana kali ini informasi mengenai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengungkap penyebab terganggunya pasokan listrik Kalimantan Selatan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada Kamis 2 Juli 2026. Gangguan berasal dari 6 pembangkit listrik swasta yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan, di mana General Manager PT PLN Wit Kalsel Tengi Iwan Sulistyo menjelaskan kerusakan tidak terjadi secara bersamaan, dan menurutnya gangguan itu muncul secara bergantian di masing-masing pembangkit. Dan dikatakan bahwa PLN menyebut pembangkit yang mengalami gangguan meliputi PT Indonesia Energi Dinamika, PT SKS Listrik Kalimantan, PT Indro Ridla Tama Power, PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Graha Power Kaltim, dan PT Cahaya Banjar Kaltim. Gangguan ini menyebabkan kemampuan pasokan listrik sistem Kalimantan Selatan menurun, sehingga PLN menerapkan langkah pengamanan sistem termasuk pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. PLN memastikan proses perbaikan terus berjalan hingga seluruh sistem kembali normal. Perusahaan menargetkan pemulihan seluruh gangguan dapat diselesaikan pada akhir September 2026. Dan sebagai langkah jangka pendek, mulai Jumat 3 Juli 2026, sistem kelistrikan ditetapkan dalam status siaga. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengurangi potensi pemadaman selama perbaikan. Dan juga Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan meminta PLN mempercepat normalisasi sistem serta memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keandalan pembangkit listrik agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Sekian Info Pro 2, informasi lengkapnya bisa langsung kamu ikuti. Di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan di setiap harinya di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Yes. Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya nunggu.
0: Dari rumah. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Kan? Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito
0: masih jauh lagi tuh. Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 Kang.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun.
0: 10 tahun.
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa Kang.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah.
1: Oh.
2: Gituan lah.
1: Oke.
2: Sekarang kan udah mau 50 gue.

0: 550? Wow.
1: Iya. 550? 49.
2: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
0: Enggak kelihatan.
2: Kayak 48.
0: Tahun itu. Nah, ini baru gua percaya. Bener.
1: Umur 29 waktu itu, Kang, ya?
0: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
0: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
0: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
0: Iya, iya. Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
0: Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret.
2: Benar.
0: Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana? Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
2: OPJ gitu.
1: OPJ.
2: Ya. Benar.
1: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
0: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
0: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Wah, bener.
0: Genji. Itu ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
1: Nah, itu dia.
0: Udah jarang nonton TV.
1: Bener.
0: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
2: Masih. Tapi Akang gimana nih ngeliat-ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh. Gimana Akang liatnya?
0: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh bener, tolak ukurnya itu kan.
0: Kalau sekarang itu,
1: bener.
0: Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
0: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
0: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
0: Mau gimana lagi sekarang udah enak.
1: Digital,
0: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
0: Enak. Anda mau terkenal gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
2: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
0: Ya tetap dari nol lah. Tetap dari nol. Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Benar.
0: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
0: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
0: Itu. Kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
0: Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah gue trending nih, ketahuan.
1: Datanya jelas.
0: Cuman kalau misalkan keuntungan, ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis, beda dengan di TV lah.
2: Benar.
0: Kalau lagi bagus, ya bagus. Gitu. Sebulan bisa wow.
1: Okay.
0: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan, ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
1: Bener.
2: Nol ya kan.
0: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
0: Lu terlalu maruk kan.
1: Apa genre nih, maaf nih.
0: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
0: Dan gua tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
0: Dan itu terbukti.
1: Yes.
0: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
1: Benar.
0: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gua tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
0: Dengan SL Medianya.
1: Berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu. Mungkin, tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Ya kan? Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: iya, benar.
0: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor,
1: yeah,
0: ya kan, yang menanam saham di situ,
1: yeah,
0: terus juga ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri,
1: oke.
0: Okay. Gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif, scanin, nit, lu olah deh, lu bikin. Misalkan kalau sponsor gua nggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kayak, lu mau masuk sponsor gua nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Oh, okay, gitu. Iya. Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya, posisinya Kenitnya mau?
0: Iya mau kan?
1: Aman Kang?
0: Dibayar.
1: Kalau nggak dibayar nggak mau.
2: Benar.
1: Iya. Ngapain? Tapi capek.
0: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani Pipi, kayak Deddy, kayak Pindes, mereka udah besar lah secara produksi lah, punya investor. Nah, gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gua, tapi gak kebayar.
1: Iya, kan harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya.
0: Benar.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya, kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh, makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus duluan.
1: Udah, aduh. Emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
0: Gak tau Patio. Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
2: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
0: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
0: Okay. Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Oke. Okay, serius
0: blues, gak? Reggae, pop,
1: wah, gila.
0: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya emang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar. Ya, tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Oh, dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh, enggak.
0: Udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Oh, iya benar.
0: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Begitu awalnya dia ngapainnya? Ya, gue nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Iya. Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
1: Iya.
0: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapan. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin
0: kan?
1: Enjen juga sama ya?
0: Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS,
1: yeah,
0: mau jadi PNS misalkan,
1: yeah.
0: Kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener
0: nggak? Karena lingkungan gua seni.
1: Iya.
0: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum, tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
0: gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
1: Oke.
0: Okay. Penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
0: Nah, gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu.
1: Oh,
0: mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya orang banyak yang nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh ya?
0: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule.
1: Iya.
0: Dia minta bikin Awas Ada Enjen.
1: Oke.
0: Jadi gua di sela-sela syuting gua bikin. Itu dia umur 7-8 tahun lah.
1: Oh.
0: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males.
1: Oh. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa tuh Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun kecil banget. SD ya kan?
0: SD. Enjen tuh. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. darah komedi itu sebenarnya ke Jan Iki, tapi ya memang hampir semua lah, sampai hampir ke semua, ya? Ngajam lah ya, ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Jan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu, kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang
1: nyanyi
0: itu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu, bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Jan, secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Iya, bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Jan juga di umur 15 tahun.
2: Gokil.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh An?
0: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
1: Alright.
2: Seperti
1: kita
2: gimana?
1: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
2: Ah, ini.
1: Yang baru Akang rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
3: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malam. Iseng biar ada kegiatan.
2: Oh, iya. Oke.
3: Biar gua ketemu lu.
1: Aduh, asik.
2: Thank you Kang.
1: Thank you.
2: Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
3: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
2: Oke.
3: Okay. Di TikTok live, kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan.
2: Gitu.
3: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah. Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
2: Jangan dong, jangan begitu dong.
3: Gitu, begitu dong, itu fenomena
2: memang
3: terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
2: Oke. Gara-gara disuruh kan?
3: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
2: sakit hati,
3: mungkin seperti itu. Itu kejadian.
2: Wow.
3: Ya, namun itu gua di sini itu agak, aduh, gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
2: Okay.
3: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu.
2: Benar-benar.
3: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
1: Benar-benar. Dan sekarang gue filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
3: Nah, mungkin bisa gitu.
1: Kan?
3: Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh
2: dengan
3: sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
3: Dibilang pengalaman sendiri nggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
2: Biar
3: orang-orang tuh ya waspada lah.
2: Benar.
3: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live, itu yang nyenep gua nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
2: Iya. Pasti orang ada kan.
3: Orang yang lebih dari gua.
2: Iya.
3: Karena di atas langit masih ada.
2: Benar.
3: Masih kan?
2: Iya.
3: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, akhirnya hancur semuanya.
2: Benar.
3: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang
2: itu
3: dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspadalah.
2: Waspada
3: untuk semua orang.
2: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
3: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal, itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Oh, I see. Paham.
3: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
3: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
3: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, cumbu-cumbu, hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba dia istrinya orang.
2: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Dia udah, lu jangan aku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke.
2: Kang Sule update banget tentang
1: benar.
3: Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya, nggak jadi masalah.
2: Yeah,
3: lu ngoin gua gitu, atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik, gitu ya. Nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya, lu maksain gitu.
2: Makanya jual-jual benda gitu kan.
3: Banyak yang hancur.
1: Banyak
3: setelah nyenep, selalu dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
1: Wow.
3: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau pemain TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
1: Iya.
3: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia.
2: Strip entis-utis barusan. Dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
3: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
2: Benar. Sepakat.
1: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
3: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
1: betul.
3: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
1: Benar.
3: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
1: Betul.
2: Benar.
1: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
2: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komalan ini.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komalan.
1: Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran. Lagi seru sih. Kang Sule banget sih ini.
0: Bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeskas sedikit ya. Agak ngeskas sedikit. Iya.
2: Tapi Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya.
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, benar. Tapi ini ska gendang.
2: Iya.
1: Iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya.
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis, tulis udah jadi beberapa. Terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Kayaknya dua paragraf itulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti nih liriknya gitu. Nah pas tag itu gua ganti pakai kasihan.
1: Improve.
0: Okay. Yeah.
1: Keren.
0: Bener. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik gak yang terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang gak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, benar. Narik beca, benar.
2: Mana bang? Narik.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain gak Kang? Selama proses produksi.
2: Gak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya?
2: Jadi malam itu, kita malam nulis ya Jun ya? Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya,
1: ini Ajun. Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ ini dulu nih.
1: Serius?
2: Iya.
1: Oh iya!
2: Baru ingat
1: kan?
2: Seninya kuat dia.
1: Iya.
2: Memang dia tuh jago di lirik lah.
0: Lirik kanan, lirik kiri bang?
1: Bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti gak jago di suling Kang, jagonya di lirik?
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu, terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag, berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila, emang musisi.
0: Bener.
1: Gara seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, tag lagi, nyanyi, ntar yang dipilih yang
1: depan. Iya, buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nih kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain.
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah-tambah.
2: Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah. Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing tuh?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Ini mau diangkat Kang. Dengar mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Maksudnya
2: kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lah iya ngapain udah ya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi aku lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
1: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya kayak menjelaskan mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya, misal.
2: Solo.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Benar. Spek aja kan?
1: Iya.
2: Gua aneh mah orang-orang ya. Bilang gua Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gua gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Ya.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke. Okay. Selanjutnya untuk Haji Andri.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue kasbon ya si Ogi ya? Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi.
0: Terakhir, satu kata untuk cewek komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Udah seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja, Tuan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya Waduh. Main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang benar. Spesialis ngundang orang.
2: Ya udah. Lu iya. Tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, itu dia. Diundang aja.
0: Benar.
1: Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia Kak. Ya,
2: itu ini apa masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L dong.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers,
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, BCS dan yang lain-lain kayak gitu. Hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: BCS itu video call seru kan?
0: Iya, video
1: iya, kan? Seru. Maksudnya biar seru-seruan.
2: Bukan,
1: kita.
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya itu hati-hati. Banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon berarti.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijak lah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang Frikitiu nggak, kangen banget katanya.
2: Frikitiu.
1: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Dikasih.
0: Tapi Frikitiu itu dari mana Kang?
1: Iya.
2: Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini Frikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Frikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek. Terus gua nongol kan. Asik. Frikitiu.
0: Kayak
2: kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
0: gitu.
2: Betul. Tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia. Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih juga yang masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di
1: sini. Siap.
0: Jadi teman Brodua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
2: Iya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodua FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodua karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodua.
3: Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Lagi produknya masih teman terbaik kamu di jam 9, it's time to obrolan komunitas ya teman produk. Tapi karena hari ini gak ada narsum, jadi community talknya libur pakai narsum. Jadi kita bakalan kasih komunitas-komunitas seru di malam ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tapi produknya masih teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Ayo berondong-ondong teman terbaik kamu, teman pro dua. Ini tuh ada komunitas ya, komunitas yang pertama ini namanya, aku tadi kayak iseng gitu, komunitas yang menggeluti di dunia digital dan lain-lain. Nah ternyata tuh ada namanya Indonesian Creator Space, dimana komunitas yang sangat populer untuk para konten kreator YouTube dan influencer untuk berbagi tips algoritma editing hingga kolaborasi. Enak ya kalau sesama konten kreator dan juga influencer itu kayak berbagi, asal nggak yang kayak akuan, maksudnya kayak aku yang paling jago, aku yang paling ini. Kalau misalkan masing-masing tuh kayak bikin semuanya merasa sangat diperlukan, menarik banget ya.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja. Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Informasi teman terbaik kamu masih dengan Community Talk. Malam hari ini kita masih ngomongin masalah info-info komunitas yang berhubungan dengan content creator, digital dan lain-lain ya teman berdua. Berikutnya ada namanya Pabrik. Ini pakai ejaan dulu ya. Pabrik Suara Rakyat. Ini aku membacakan ejaannya tapi dibacanya ya sama aja. Pabrik Suara Rakyat gitu mungkin ya. Cuman spellingnya itu pakai bahasa zaman dulu. Nah, menjadi ruang kumpul seru bagi para pelaku dan penikmat podcast atau audio media di Indonesia untuk saling sharing ide kreatif katanya si komunitas ini. Jadi kayak orang-orang yang suka podcast tuh ngobrolnya di Pabrik Suara Rakyat ini. Menarik ya, dari nama komunitas itu seru gitu. Bagus, aku suka. Terus juga ada klub jurnalis investigasi namanya. Dan cocok, itu katanya cocok bagi kamu yang menyukai jurnalisme mendalam, penulisan berita dan riset media. Sering mengadakan diskusi dan workshop penulisan. Wah, looks good ya, nama Reda.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali. Community Talk.

masih teman terbaik kamu, teman pro 2, masih di obrolan komunitas dan kita masih bahas tentang komunitas digital ataupun content creator ya. Berikutnya adalah forum media sosial, di mana platform seperti Reddit, terutama subreddit global, terdapat banyak diskusi spesifik mengenai tren media sosial seperti sosial media. Terus yang berikutnya adalah yang terakhir ya, komunitas digital marketing Indonesia, di mana fokus pada pertumbuhan sosial media marketing, analysis engagement, hingga manajemen kampanye digital. Menarik banget ya, join komunitas ini tuh bukan cuma buat seru-seruan tapi nambah ilmu baru gitu loh menurut aku, dan itu keren banget gak sih?

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Community Talk.

Era ibu nyormasin teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 udah ada jam 5.55 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah menemani kamu. Teman Pro 2, thank you banget yang udah stay tune di Community Talk versi info ya, karena lagi gak ada narsum. Langsung aja kita buka untuk request time buat ya kamu yang pengen request. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti, udah langsung masuk antrian ya. Ini udah ada yang request juga, Amalia katanya takkan terulang. Oke deh, dan juga Toha, arti hadirmu. Langsung aja aku puterin buat yang mau request, pasti aku tunggu sampai jam 11. Yuk guys, waktunya sejam aja nih, war war war ya.

Erin Bruno Masin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Sheila, masih ada enggak nih? Katanya request lagu Raim Lode Bersenja Gurau sama Nijar tadi yang request lagunya Sesi Potret dari Ena dan juga Ari Lesmana. Langsung aja aku puterin buat kamu, teman produk. Jadi keep tuning di Bruno Masin, teman terbaik kamu.

requestin teman terbaik kamu, teman pro 2 nih, AB masih ada gak nih ya? Requestan soalnya habis ini Leodra AB sama Suyati tadi kalau gak salah request lagu Change, oh, sudah. Karena orangnya

Karena belum informasi teman terbaik kamu, teman pro 2 kita langsung lanjut ya. Ini requestnya rame banget, sampai full aku udah gak bisa buka request lagi. Jadi buat kamu yang belum request, maaf banget, enjoy the music aja ya teman pro 2. Ini ada request dari Ma yang request lagunya Salma Salsabi dengan Hachu. Dan juga ada Sri yang selalu request lagunya Luxcard dengan Sumpah Mati. Bahkan ini orang-orang yang request ini lagi pada belum skip ya. Jadi susah banget nih masukin lagu-lagu kalian ya. Yaudah enjoy the music aja teman pro 2.

Erin, terima kasih teman terbaik kamu. Buat kamu teman pro 2 ini ada Suyati yang request lagunya Change dengan Sudah, terus juga ada Lara yang request lagunya Sweet Disposition The Temper Trap. Sorry banget nih buat teman pro 2 yang request lagu ini di saya request lagu apapun di baik frekuensi WhatsApp, live chat, era digital ataupun Instagram, TikTok dan Instagram IG. Maaf banget ya teman pro 2 karena ini sudah full. Jadi enjoy the music aja, oke? Okay?

Era di Bro Denger masih teman terbaik kamu. Kita langsung aja nih teman Pro 2 ke request berikutnya ya. Ada Novita yang request lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, teman Pro 2. Terus juga ada Julia yang request lagunya Remuk. By the way, ingat ya, Walls ini bukan brand ice cream. Ini Walls-nya adalah dansa ya, teman Pro 2, dansa pasangan gitu, dansa couple. Kalian searching deh di Google ya, maksudnya apa, biar ngerti sama lagunya, oke? Okay?

Ellie Brongyarwasin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini ada request dari WhatsApp ada Nanang yang request lagu Ziva Magnolia dengan Cukup ya, teman pro 2. Sama Alisa yang request lagu Malik The Essentials dengan Aduh. Langsung aja ke Putri, buat yang belum request, maaf banget udah full. Besok ketemu siang sama penyiar siang dan sore dan malam, oke? Okay?

Hai pendengar Mosin, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih barengan sama Arini. Katanya kalau siang itu jam-jam sibuk, tapi kalau sore ke malam itu jam-jamnya galau. Ih, asik banget musik ya, teman Prodo. Emang kalau orang tuh galau ada jamnya ya? Aku pagi-pagi juga kalau mau galau, galau aja teman Prodo. Ya, tapi macam-macam lah teman Prodo ya. Ini udah requestnya udah full ya, aku udah gak bisa open request lagi, cuma jadi enjoy the music aja, oke? Ini ada request dari Nina yang request lagunya Nabila Takia dengan Cegil. Terus juga ada Berbinar yang banyak banget, aku gak bisa sebutin namanya satu-satu. Dia request lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Leonor.

Merry Blue Your Mind sih teman-teman terbaik kamu, teman Prodo menutup perjumpaan kita di malam hari di Request Time, ditutup dengan request dari Algi yang request lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Padahal nih orang-orang lagi requestnya lagi Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Ya udah kita puterin aja yang ini untuk nutup perjumpaan kita. Selain ini bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu. So, kecilin Merry Blue Your Mind, Ani pamit untuk Request Time-nya.

0: kelas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada.
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu,

0: Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi. Pro.

cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Tum Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026 dari program Madu Hari Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,3 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang?

0: dalam jual beli dan transaksi. Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari, namun usahakan tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Yang kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronika. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Yang ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat, atau manula. Upayakan sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa sekeluarga untuk mengungsi. Kemudian, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Dan terakhir, bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana, berkomunikasi dan bekerja samalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama. Namun, bila risiko banjir tak terelakkan lagi, kita sudah melakukan antisipasi sebagai upaya penanggulangan bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Kemenpro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda kota Banjarmasin dalam sepekan terakhir mulai berdampak serius bagi masyarakat. Aktivitas harian warga kini terganggu, bahkan sebagian sektor usaha mengalami kelumpuhan operasional akibat ketergantungan pada aliran listrik. Kondisi memprihatinkan ini salah satunya dirasakan langsung oleh seorang pemilik usaha fotokopi dan percetakan di kawasan Jalan Cemara Raya, yang menurutnya pemadaman yang berlangsung selama 4 hingga 5 jam membuat seluruh mesin produksinya mati total dan tidak bisa beroperasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya masih tentang pemadaman listrik, teman Pro 2, di mana PT PLN memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026, periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, fenomena maraknya warga bermain layang-layang di kota Banjarmasin kini memicu persoalan baru. Meski warga tidak lagi bermain di atas jembatan, namun sebagian warga dan pengendara justru nekat berhenti di area tersebut hanya untuk menonton. Dua titik yang kini menjadi sorotan utama petugas adalah kawasan jembatan RK Ilir dan jembatan Patih Masih. Selain menimbulkan kemacetan akibat kerumunan pengendara, keberadaan benang layangan yang putus dan melintang di jalan juga dinilai berpotensi melukai pengguna jalan hingga memicu kecelakaan. Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bejo, menegaskan pihaknya kini gencar melakukan pengawasan. Langkah edukasi hingga pemasangan spanduk imbauan mulai dioptimalkan pada lokasi-lokasi yang dinilai rawan tersebut. Dan pemerintah daerah sebenarnya juga tidak melarang masyarakat untuk memainkan permainan tradisional tersebut. Namun pemilihan lokasi yang aman dan tepat menjadi poin utama yang harus disosialisasikan agar tidak membahayakan keselamatan publik. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah paginya masih dalam keadaan sehat. Meskipun mungkin agak sakit-sakitan nih badan nih, gak tahu kenapa bangun-bangun terus tubuh tuh terasa kayak kok gak nyaman gitu. Harusnya bangun-bangun tuh kan tubuh kayak seger, terus kayak semangat beraktivitas gitu ya. Tapi kok kali ini kayak orang yang justru merasakan kayak pegel, kaku, atau nyeri, bahkan mungkin hampir di seluruh tubuh. Siapa nih yang kayak gini nih? Siapa yang lagi merasakan semacam ini nih teman Pro 2? Kenapa ya bisa begitu ya teman Pro 2 ya? Oh ini dia nih ternyata. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa bangun tidur tuh badan sakit semua. Apa aja kira-kira? Makanya kita akan bahas pagi ini di T-Zone. So keep station terus di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para

0: menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. So, bangun tidur dengan kondisi badan yang sakit-sakit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ternyata ya. Mulai dari kebiasaan saat tidur hingga gaya hidup sehari-hari. Selain itu, kualitas kasur dan bantal ternyata juga dapat berpengaruh ya akan kenyamanan tubuh selama beristirahat. Pada beberapa kasus, rasa nyeri yang muncul saat bangun tidur juga bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Makanya penting banget nih untuk mengetahui penyebabnya agar penanganan yang dilakukan tuh lebih tepat. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tubuh tuh terasa pegal atau nyeri saat bangun tidur. Yang pertama, posisi tidur yang kurang tepat ya. Tidur dengan leher terlalu menekuk atau punggung terpuntir atau lutut terlalu ditekuk dalam waktu lama itu bisa memberikan tekanan berlebih pada otot, sendi, dan juga saraf. Akibatnya apa teman Pro 2? Aliran darah ke beberapa bagian tubuh tuh jadi kurang optimal. Makanya otot terasa tegang saat bangun tidur. Posisi yang tidak ergonomis juga membuat tubuh tuh sulit beristirahat secara maksimal selama malam hari.

Radio Ready Wajar masih teman terbaik kamu. Apalagi nih penyebab bangun tidur, bangun langsung sakitan semua gitu ya. Selain posisi tidur yang kurang tepat, kasur dan bantal yang tidak menyangga juga itu tidak baik, teman Pro 2 ya. Kasur yang terlalu keras atau terlalu empuk sama-sama dapat memicu rasa nyeri setelah bangun tidur. Kasur yang keras itu memberikan tekanan berlebih pada bahu, pinggul, dan punggung bawah, sedangkan kasur yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam sehingga tulang belakang kehilangan posisi alaminya. Selain kasur, bantal yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau terlalu lembut dapat membuat leher berada pada posisi yang gak nyaman. Nah, kondisi ini nih beresiko menyebabkan nyeri pada leher, bahu, punggung atas, bahkan memicu sakit kepala saat bangun tidur. Jadi kasur dan bantal tidak menyangga dengan baik itu juga sangat menjadi faktor penyebab bangun tidur badan pada sakitan semua ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut teman Produa ya, kita bacain informasi terkait tentang bangun tidur, badan sakit semua, dan ini macam-macam penyebabnya ya. Jadi kalau aktivitas sehari-hari lebih banyak dihabiskan dengan duduk atau berbaring, tubuh cenderung menjadi lebih kaku, kurangnya aktivitas fisik membuat otot dan sendi itu tidak mendapatkan gerakan yang cukup untuk menjaga fleksibilitasnya ya. Dan ketika tidur selama beberapa jam tanpa banyak bergerak, kekakuan tersebut bisa semakin terasa. Dan inilah salah satu alasan badan terasa saat berasa sakit gitu saat bangun tidur, meskipun tidak melakukan aktivitas berat sebelumnya. Terus minum air putih, aktivitas fisik yang berlebihan, pola makan yang kurang seimbang, dan kondisi kesehatan, dan juga bisa jadi karena faktor usia.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Nah, apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia 2026.
6: Season, Topic and Trending Zone.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa ya, masih dengan T-Zone, topik yang trending zone. Dan kita masih bahas tentang pemadaman bergilir nih ya, terkait di Kalimantan Selatan. Jadi ini masih ramai banget dibicarakan. Masih pada heboh, masih pada gitu ya. Pada gemes atau apalah namanya, teman Produa ya, terkait akan pemadaman listrik bergilir di wilayah tepatnya Kalselteng ya, Kalimantan Selatan dan juga Tengah, yang kabarnya diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir September 2026. Kondisi ini dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit listrik milik perusahaan swasta yang menjadi mitra PT PLN. Ini disampaikan juga oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah, Iwan Sulistiono, yang mengatakan proses normalisasi sistem kelistrikan membutuhkan waktu karena sejumlah pembangkit masih menjalani perbaikan. Dan salah satu penyebab utama terjadinya gangguan pasokan listrik berasal dari kerusakan mesin di PLTGU ya, Bangkanai di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dan gangguan ini juga terjadi sejumlah pembangkit listrik swasta lainnya. Jadi kurang lebih ada 11 pembangkit listrik swasta sedang menjalani masa perbaikan. Kerusakan tidak terjadi memang secara bersamaan, melainkan bergiliran. Jadi diharapkan kesabarannya untuk warga yang terdampak.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Proyedua Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik, teman Proyedua masih setia tentunya di 95,2 FM ya. Dan kita juga masih menginformasikan terkait akan pemadaman bergilir ya, teman Proyedua ya. Yang kabarnya hingga bulan September 2026. Jadi masyarakat Kalimantan Selatan diminta bersabar menghadapi pemadaman listrik bergilir ini yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September 2026. Dan meski perbaikan diperkirakan baru selesai pada akhir September, PLN memastikan mulai dari hari kemarin, Jumat 3 Juli 2026, sistem kelistrikan memasuki status siaga sebagai upaya meminimalkan dampak pemadaman kepada masyarakat.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

with it. Proyedua Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Proyedua, karena udah hampir pukul 7.30 kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Dan untuk hari ini teman Pro 2 ya, warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas pada akhir pekan di musim liburan Juli ini bisa menggunakan informasi sebagai berikut ya. Berdasarkan pantauan BMKG diperkirakan Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru bakal cerah sepanjang hari. Sementara untuk Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara diperkirakan bakal terjadi hujan ringan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Adapun suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 59% hingga 97%.

kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup, pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ini masih seputaran tentang pemadaman listrik bergilir ya, teman Produa ya. Untuk wilayah Kota Banjarmasin dulu nih ya, di mana disampaikan kembali untuk hari ini Banjarmasin 4 Juli 2026 bakal adanya pemadaman listrik bergilir kembali yang bakal dihentikan sementara secara terbatas pada pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan wilayah yang bakal terdampak itu di wilayah Pelindo, Komplek UK Ujung Sebagian, Jalan Gubernur Subarjo, dan sekitarnya. Selanjutnya ada Gang Karya 5, Komplek Abdi Persada, Suryanata, Gang SMA Negeri 8, SMA Negeri 8, terus juga Komplek Warga Indah 4, Graha Sulvana, Simpang Gusti, di Jalan Alalak Utara, Alalak Selatan, Tengah, dan sekitarnya juga. Jadi memang ada beberapa wilayah-wilayah yang bakal terdampak pada pemadaman listrik bergilir ini ya, pada pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Season, Season, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Siap-siap juga nih buat teman Pro2 yang ada di Marabahan ya, yang bakal terdampak juga dalam pemadaman listrik bergilir pada pukul 9 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah, seperti di wilayah Jalan Hadaria, Ulu Benteng Ujung, Desa Palingkau, Desa Antarbaru, Anjir Talaran, Sidomakmur, Karya Maju, Antaraya, Antarjaya, Balukung, Desa Bandar Karya, Desa Karya Indah, Karya Jadi, Karya Makmur, Pantang Baru, terus juga Desa Pelajau, Desa Rantau Ramban, Desa Tabukan Raya, Desa Teluk Tamba dan Tungaran, serta Sungai Raya sebagian, Desa Kolam Kanan sebagian, Trans Bali, Desa Kolam Kiri, Kiri Dalam, dan Karya Tani serta sekitarnya. Jadi itulah informasi kendala operasional sistem kelistrikan yang bakal terjadi di Marabahan pada 4 Juli 2026.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
0: Indonesia. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
3: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone, Trending Zone.